0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104.4 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di obrolan pada hari ini bareng Okita Saputri. Dan seperti biasa ya, kita bakal ada obrolan kurang lebih 30 menit ke depan nanti. Nah, kalau kita ngomongin media sosial nih teman Pro 2, sekarang kan kayaknya hampir semua hal itu ada di sana. Mulai dari tren, terus bahasa gaul, ada musik, makanan, sampai cara orang nunjukin dirinya sendiri. Bahkan kan kadang sebelum kenal langsung sama seseorang, kita lebih dulu kenal sama Instagramnya atau mungkin lewat TikToknya gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran di tengah derasnya tren luar negeri yang tiap hari lewat di FYP, identitas kita sebagai orang Indonesia itu semakin kuat atau malah perlahan mulai luntur? Karena sekarang banyak anak muda yang lebih hafal budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Di sisi lain, media sosial juga jadi tempat untuk ngenalin budaya lokal lewat konten kreatif. Nah, sebenarnya media sosial ini membantukah atau malah mengikis identitas keindonesiaan kita? Dan hari ini teman Pro 2 aku gak sendiri, karena sudah ada Kak Juli dari KNPI Buleleng yang bakal ngobrol bareng kita. Kita sapa dulu, selamat pagi. Hai Kak Juli.
1: Halo, selamat pagi semua.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkaru baik.
0: Baik ya. Oke, kalau Kak Juli ngelihat anak muda sekarang, menurut kakak media sosial itu lebih banyak kebantu anak muda nunjukin identitas Indonesia atau malah bikin kita makin ke bawah budaya luar sih?
1: Sebenarnya untuk penggunaan media sosial saat ini, terutama di kalangan muda itu, sebenarnya ini 50-50 ya. Antara media sosial itu sebagai wadah kita untuk mengembangkan budaya dan juga memperkenalkan budaya kita keluar. Tapi juga media sosial ini memberi dampak masuknya budaya-budaya luar ke Indonesia. Jadi media sosial itu kan mempunyai dua sisi, dua sisi yaitu positif dan juga negatif. Dari sisi positifnya itu memang kita bisa memperkenalkan budaya kita keluar, memperkuat mengajak anak-anak muda untuk aktif dan juga menyuarakan di media sosial seperti itu. Dampak negatifnya itu budaya asing itu cepat sekali masuk ke Indonesia. Memang saat ini kalau dilihat-lihat itu memang generasi muda, termasuk saya juga ya, ini memang cepat sekali untuk menyerap budaya asing, dan budaya lokal kita itu sudah perlahan-lahan sudah mulai pudar gitu. Misal dilihat dari cara berpakaian, dan juga penggunaan bahasa. Sekarang kan tren sekali kan dengan bahasa slang, campuran dari bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dengan bahasa Inggris seperti itu. Sehingga budaya lokal seperti saat ini banyak saya temui. Kalau di Bali contohnya, anak muda Bali itu gak terlalu tahu juga bahasa Bali alus yang seperti itu. Jadi itu dampak negatif juga ya.
0: Oke.
1: Selain dari bahasa juga budaya, cara berpakaian seperti itu. Untuk saat ini kan lebih tren fashion Korea seperti itu, ke barat-baratan. Nah, untuk berpakaian ini dari pengalaman saya ya, terutama dalam memakai pakaian adat di hari Kamis. Saat ini banyak sekali, bukan anak muda saja, tetapi kadang orang-orang pekerja juga merasa malas memakai pakaian adat seperti itu. Mereka bilang ribet lah, panas, seperti itu. Jujur saya juga merasa kok seperti ini, untuk apa juga ada peraturan seperti ini, tetapi tidak pernah ditaati dan juga dilaksanakan dengan tepat seperti itu.
0: Berarti kira-kira tanda anak-anak Indonesia, anak-anak muda itu kalau identitas keindonesiaannya sudah mulai terkikis itu seperti apa sih Kak?
1: Nilai keindonesiaannya yang mulai terkikis seperti untuk di media sosial itu, untuk sekarang nilai persatuannya terkecoh karena adanya polarisasi, terbentuknya dua kubu seperti itu. Jadinya banyak mereka seperti apa ya? Seperti
0: ngeblank
1: nih. Kayak mereka tuh ada yang misalnya memberikan informasi tentang budaya di dia, sedangkan orang yang lagi satu ini tidak terima bahwa budayanya ini disebut bagus atau apa seperti itu. Jadinya banyak perselisihan dan juga perdebatan tentang budaya ataupun dalam hal seperti apa gitu. Pokoknya ada aja perdebatan gitu. Jadinya kayak nilai kesatuan dan persatuan kita ini sudah mulai terpecah sebenarnya. Walaupun dari masalah sepele tentang membela artis atau apa gitu.
0: Oke, okay. Kalau tadi sudah disebutkan kayak tren luar yang gampang banget viral, gampang banget masuk ke anak muda Indonesia seperti fashion mungkin ya, terus juga bahasa sampai gaya hidup. Kalau menurut Kak Juli sendiri, wajar nggak sih anak muda jadi gampang kebawa?
1: Oh, wajar sih, karena dilihat juga sekarang ini edukasi dan juga literasi tentang budaya lokal itu sudah mulai hilang ya, bisa dibilang ya. Jarang sekali orang-orang mempromosikan atau membuat kegiatan yang mengambil unsur-unsur nilai budaya lokal seperti itu.
0: Ada sih, tapi jarang.
1: Iya, gitu jarang ya. Dan juga anak muda sekarang tuh udah gak minat untuk kesana seperti itu. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan media sosial dan mencari apa ya, kesimpelan gitu.
0: Bisa dibilang kadang-kadang anak muda itu justru malu untuk nunjukin budaya daerahnya sendiri di media sosial. Kalau menurut Kak Juli sendiri, kenapa itu bisa terjadi?
1: Kenapa ya, bisa dibilang? Mungkin karena dari apa ya? Mungkin mereka sudah sudah mulai karena mereka sering melihat budaya-budaya luar itu, mereka ngerasa kayak kok budaya-budaya saya enggak kayak di luar itu ya. Jadinya kayak kok budaya saya aneh. Jadi mereka ngelihat budaya mereka sendiri itu aneh. Jadi mereka kadang malu dan juga males untuk memperkenalkan dan juga menerapkan budaya mereka seperti itu sih.
0: Oke, kalau kita lihat dari sisi positifnya nih Kak Juli, media sosial itu sebenarnya bisa bantu kenalin budaya Indonesia dengan cara yang lebih relate kira-kira untuk anak muda ya. Oke, caranya seperti apa?
1: Semisal untuk mengenalkan budaya Indonesia itu seperti menjadi konten kreator seperti dari fashion mungkin ya. Sekarang kan udah banyak seperti pakai kemeja, pakaian formal, tetapi dipadukan dengan batik, endek yang seperti itu. Jadi itu lumayan membantu untuk mengenalkan budaya lokal Indonesia keluar seperti itu.
0: Oke, salah satunya dengan menjadi konten kreator. Iya, betul banget. Apalagi sekarang kan media sosial yang memang lagi di atas banget gitu kan. Jadi apa-apa kita pasti bukanya media sosial. Bisa jadi ide teman Produa, kalau misalnya kamu mau ingin gitu kan mengenalkan budaya Indonesia, mungkin lewat fashion, budaya-budaya yang ada di Bali khususnya mungkin ya, atau mungkin kulinernya bisa lewat media sosial gitu. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap dengerin obrolan Spada hari ini.

0: Oke, terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bareng kita Saputri, ada Kak Juli juga dari KNPI Kabupaten Buleleng. Kita masih bahas soal media sosial, kira-kira bisa membantu atau mengikis identitas keindonesiaan ya. Kalau menurut Kak Juli sendiri, gimana sih cara simpel yang bisa dilakukan anak muda untuk tetap menjaga identitas Indonesia di media sosial, mungkin selain menjadi konten kreator?
1: Menjaga nilai keindonesiaan di media sosial ya.
0: Caranya gimana?
1: Mungkin untuk mempererat apa namanya? Untuk menjaga keindonesiaan itu seperti apa namanya? Lebih dalam menggali informasi yang ada di media sosial seperti itu. Untuk saat ini hilangnya identitas keindonesiaan itu dikarenakan banyaknya perselisihan ya. Tadi sudah disinggung karena semisal ada video atau konten-konten yang apa namanya, memperkenalkan budaya Indonesia seperti itu, masih banyak netizen yang menggunakan hujatan dalam konten tersebut. Walaupun itu harusnya kita mendukung konten itu untuk memperkenalkan budaya kita, tetapi saat ini banyak yang meremehkan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin untuk tindakan selanjutnya kita lebih menghargai saja ya, menghargai dan juga tidak gampang terlarut dalam informasi yang belum jelas seperti itu.
0: Kalau penggunaan bahasa, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa daerah di media sosial, apakah itu termasuk juga?
1: Termasuk juga, karena untuk membiasakan kita menggunakan bahasa daerah kita ya, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa-bahasa Inggris seperti itu. Jadi nilai-nilai keindonesiaan kita, sikap nasionalisme kita itu masih terjaga seperti itu.
0: Jadi nggak usah malu pakai bahasa Bali gitu ya di media sosial. Banyak kok konten kreator yang sekarang sudah mulai menggunakan bahasa daerahnya sendiri untuk membuat konten seperti itu. Nah, kalau misalnya ada anak muda nih yang pengen bikin konten tentang budaya Indonesia, kalau menurut Kak Juli sendiri harus dikemas seperti apa biar tetap menarik untuk generasi sekarang?
1: Untuk ini gimana bilang ya, untuk biar lebih menarik itu memang dari segi penggunaan bahasa juga. Penggunaan bahasa, perkenalkan budaya yang jarang diketahui orang seperti itu. Jadi orang-orang itu bertanya-tanya dan juga kayak tertarik dengan budaya yang jarang nih ditahui sama orang-orang luar seperti itu, di luar Bali ataupun di luar Indonesia. Jadi mereka akan searching-searching gitu ya. Jadi mungkin perlahan-lahan budaya itu akan terkenal seperti itu.
0: Jadi buat konten yang semenarik mungkin.
1: Iya, gitu semenarik
0: ya,
1: mungkin.
0: Yang mungkin jarang orang tahu seperti apa. Mungkin video yang menarik ditaruh di awal, kayak gitu ya. Oke, kadang kan ada anggapan kalau budaya lokal itu kurang keren nih Kak Juli dibandingkan budaya luar. Makanya kadang-kadang anak muda itu banyak yang males atau malu mungkin untuk memperkenalkan budayanya sendiri. Gimana caranya untuk mengubah mindset seperti itu?
1: Untuk mengubah mindset seperti itu ya, mungkin kita bisa cari tahu dulu ya, bukan cuma ngelirik sedikit nih dari dan membandingkan dengan budaya luar. Sebenarnya budaya yang kita miliki itu lebih menarik dan juga lebih menarik dibanding budaya luar seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap mencari informasi seperti misalnya ada sebuah tradisi atau budaya yang baru kita ketahui seperti itu. Kita mencari lebih dalam seperti ini budaya apa sih kok baru dengar seperti itu. Dan juga kayak bisa dibandingkan dengan budaya-budaya luar yang kita serap langsung tanpa adanya penyaringan, tanpa adanya local genius seperti itu. Jadi kita perdalam dulu budaya yang ada di lingkungan kita, di Indonesia ya tepatnya, ada baru kita bisa membandingkan dengan budaya-budaya yang datang dari luar seperti itu. Sebenarnya budaya Indonesia itu kan beragam dan banyak budaya yang unik belum diketahui oleh orang seperti itu. Jadi itu sih.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan pendengar yang sudah masuk di WhatsApp di 081-139-91054. Ada beberapa juga pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube RRI Singaraja Official. Sabar dulu, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Juli, menurut Kakak boleh gak sih kita suka budaya luar banget tapi tetap cinta budaya Indonesia? Boleh nggak sih kita suka budaya luar banget tapi tetap cinta budaya Indonesia?
1: Boleh banget. Itu kita bisa apa namanya, lokal genius ya, menelaah dan juga menyaring budaya dari luar. Tidak terlalu tetap menerima budaya dari luar, tapi harus tetap menjaga dan juga mencintai budaya lokal kita seperti itu.
0: Oke, selanjutnya, selamat pagi Kak Juli, gimana cara ngenalin budaya daerah ke teman-teman tanpa terkesan jadul atau kaku?
1: Mungkin dari penggunaan bahasa yang penggunaan bahasa dan juga apa ya, dikenalkan dengan istilah yang lebih gampang dipahami, lebih Gen Z gitu mungkin ya. Jadi biar gak terkesan jadul gitu.
0: Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan di live YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi Kak Nyoman Alexia Saputra. Jika ada bule yang belajar bahasa Bali menggunakan pakaian Bali, kagum dengan Bali, apakah mereka kehilangan identitas diri? Dan kenapa kita bangga seolah budaya kita universal?
1: Kehilangan identitas diri ya. Tergantung dari orang itu sendiri sebenarnya. Jika dia dia menggunakan belajar bahasa kita, menggunakan pakaian adat kita dan belajar tentang budaya kita itu, kalau dia masih merasa mempunyai budaya sendiri, jika dia tidak terlalu larut dalam budaya kita, itu mungkin bisa dibilang masih mempunyai identitas diri ya. Dan juga tadi dikatakan kenapa kita bangga. Kalau saya sendiri bangga karena berarti budaya kita itu menarik untuk dipelajari dan juga diterima oleh masyarakat luar seperti itu. Jadi kayak berarti budaya Bali ini bagus nih, menarik nih untuk orang luar. Jadi kita bangga karena orang luar menghargai dan juga mencintai budaya kita seperti itu.
0: Oke, selanjutnya, apakah konten viral di media sosial saat ini lebih mencerminkan budaya Indonesia atau budaya asing?
1: Untuk konten-konten saat ini sebenarnya lebih ke budaya asing sih menurut saya Kak. Seperti itu. Karena dari penggunaan bahasa, cara mereka membuat konten itu lebih ke mengikuti konten kreator dan juga budaya luar sih.
0: Oke, terima kasih. Kemudian ini ada yang kasih support, semangat Kakak narasumber untuk memberikan informasi ke masyarakat dan juga selalu ada dua sisi jika sudah membahas tentang media sosial. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Juli, kalau kita lihat konten yang menjelekkan budaya Indonesia di media sosial, apa yang harus kita lakukan?
1: Konten yang menjelekkan budaya Indonesia ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya gimana gitu ya. Saya juga sebenarnya masih bingung untuk menanggapi hal seperti itu. Tapi jika kita sebagai netizen dan juga sekaligus warga negara Indonesia, tentunya harus membela dan juga menanggapi hal seperti itu. Kita tidak bisa diam saja ketika budaya atau poin Indonesia itu dijelek-jelekan seperti itu. Karena saat ini sebenarnya memang banyak netizen yang lebih membela hujatan tersebut. Mereka membuat jokes tentang negara kita seolah-olah

0: mungkin yang ingin Kak Juli sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton kita pagi hari ini?
1: Oke, dari aku, kita terutama anak-anak muda sekarang mungkin yang lagi mendengarkan Pro 2 hari ini, pesan aku lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, menerima informasi, dan juga membuat konten di media sosial, karena saat ini memang apa namanya, banyak salah persepsi sebenarnya di media sosial. Dan juga kita sebagai netizen ya, harus menjaga jari kita juga untuk komen-komen di konten atau di media sosial, seperti itu.
0: Oke, wah gak kerasa teman Pro 2, obrolan kita hari ini seru banget. Dan dari topik kita tadi, kita jadi sadar kalau media sosial sebenarnya cuma alat ya, yang menentukan identitas kita hilang atau tetap kuat, ya udah diri kita sendiri, kayak gitu. Gak salah kok kalau misalnya kamu suka budaya luar atau mungkin ikut-ikutan tren, update sama perkembangan zaman. Tapi jangan sampai lupa kalau Indonesia juga punya budaya, punya bahasa, dan punya jati diri yang keren banget untuk dibanggain. Kak Juli, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sudah sharing, sudah berbagi insight yang luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk kami sudah bergabung, sudah nonton. Sampai ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

Nada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Bye.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Jerongan duharti.
1: Pada selamat pagi teman Produa.
2: Teman Produa, buat kamu yang sering pakai Gmail, ada kabar baru yang cukup bikin lega. Sekarang Google mulai menghadirkan fitur yang memungkinkan kamu ganti alamat email tanpa harus bikin akun baru. Jadi username kamu yang sebelumnya @gmail.com itu bisa diubah langsung lewat pengaturan akun. Tapi tetap ada batasannya ya. Cuman bisa diganti 1 kali dalam 12 bulan dan maksimal 3 kali perubahan. Yang menarik, email lama kamu nggak akan hilang, dia tetap jadi alias. Jadi semua email yang masuk, baik ke alamat lama atau baru, tetap masuk ke inbox yang sama. Bahkan kamu juga masih bisa login pakai email lama. Untuk sekarang, fitur ini baru dirilis bertahap di Amerika Serikat, jadi belum semua pengguna bisa nyobain, termasuk di Indonesia yang masih nunggu giliran. Tapi setidaknya ini tuh jadi solusi banget sih buat kamu yang dulu bikin email asal-asalan, sekarang bisa lebih profesional tanpa harus mulai dari nol.

0: Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.
2: We never had the money. Starboy, you're my hero.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kalau biasanya earbuds itu cuma dipakai untuk dengerin musik atau nerima telepon, Apple kabarnya lagi nyiapin teknologi baru yang bikin AirPods jadi makin canggih. Bukan cuma soal audio, tapi perangkat ini nantinya disebut-sebut bisa melihat objek di sekitar pengguna lewat kamera kecil yang ditanam langsung di earbuds. Wah, Apple ini dikabarkan lagi mengembangkan AirPods generasi terbaru nih yang dibekali kamera di masing-masing earbudsnya. Informasi ini muncul dari laporan jurnalis ya, yang menyebut perangkat itu sudah masuk tahap akhir pengembangan. Meskipun punya kamera, AirPods ini bukan untuk foto atau video seperti kamera biasa. Kamera ini justru dipakai untuk membantu sistem AI Apple supaya bisa memahami objek yang sedang dilihat pengguna. Dan nantinya pengguna itu cukup mengarahkan AirPods-nya ke suatu objek lalu bertanya ke Siri secara langsung tanpa perlu membuka iPhone. Wah, meskipun begitu sekarang, tapi sampai sekarang Apple masih belum memberikan pengumuman resmi terkait jadwal rilis ataupun harga perangkat itu. Sabar aja ya teman-teman berdua.

Aku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat

0: direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan ada di hatimu, bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Prodway FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu yang sering pakai Google Chrome, ada update penting yang gak boleh dilewatin gitu ya. Jadi Google baru aja ngerilis pembaruan darurat karena ada 8 celah keamanan resiko tinggi yang bisa dimanfaatkan hacker. Celah ini gak main-main karena nyasar ke bagian inti browser, mulai dari audio, grafis, sampai sistem rendering yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau gak segera diupdate, resikonya bisa sampai pencurian data bahkan pengambil alihan sistem. Memang sih, biasanya Chrome update itu otomatis, tapi prosesnya bertahap. Jadi bisa aja kamu belum kebagian. Makanya disaranin untuk cek manual di menu About Google Chrome, terus restart browser biar update-nya aktif. Selain itu jangan lupa lebih hati-hati sama ekstensi yang kamu pakai, karena bisa jadi celah masuk ancaman. Aktifin juga fitur Safe Browsing biar dapat perlindungan ekstra saat browsing.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 10. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana ya, pastinya masih banyak program acara yang bakal temenin kamu hari ini di hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 ya. Makasih buat yang udah dengerin aku. Kita ketemu lagi besok di Sepada. Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dua FM Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irene Amora. Teman Pro 2, sebanyak 13 penulis cerpen dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur terpilih dalam program Emerging Writers 2026 yang digelar Singa Raja Literary Festival bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI melalui Manajemen Talenta Nasional, Lab dan Presentasi. Para peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif secara daring pada 9 hingga 22 Mei bersama mentor Royan Julian, Kiki Sulistyo, dan Maria Pankratia sebelum mempresentasikan karya mereka dalam rangkaian SLF di Singa Raja pada 3 hingga 5 Juli mendatang. Pendiri dan Direktur SLF Kadek Sonia Piscayanti mengatakan proses kurasi berlangsung cukup ketat karena kurator membaca ratusan cerpen dan premis cerpen yang dikirimkan oleh 65 penulis dari Bali, NTB, dan NTT. Menurut Sonia, Royan memberi perhatian pada bahasa sebagai alat utama dalam penulisan cerpen, sehingga kematangan berbahasa menjadi pertimbangan penting selain originalitas karya. Sonia menambahkan MTN Lab dan Presentasi merupakan bagian dari MTN Seni Budaya, program prioritas nasional yang dikelola Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, kolaborasi melalui Emerging Writers ini dirancang sebagai wadah penciptaan dan pengembangan karya untuk mendukung proses kreatif talenta sastra Indonesia, khususnya dalam menghadirkan gagasan-gagasan segar dari Bali, NTB, dan NTT. Informasi terakhir. Perkemi Buleleng kembali melaksanakan pemantapan teknik dan ujian kenaikan tingkat atau UKT ke 1 tahun 2026 sebagai bagian dari pembinaan atlet dan peningkatan kualitas teknik para Kensi. Selain mengukur hasil latihan rutin, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk mental, disiplin, dan karakter atlet Sorinji Kempo. Salah satu tim penguji, Sensei Ketut Aryadi, mengatakan kenaikan tingkat bukan sekadar pergantian warna sabuk, tetapi menjadi tanggung jawab moral bagi setiap Kensi untuk terus berkembang dan menjaga nilai-nilai persaudaraan. Ia menambahkan pembinaan yang konsisten diperlukan untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Kabupaten Buleleng di tingkat regional maupun nasional. Demikian Info Pro 2, aku Irene Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hey, teman pro 2, aku Irana Mora di Santai Siang. Ketemu lagi dan seperti biasa tentunya untuk semuanya, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit, jangan lupa ke WhatsApp aja ya di 0811399 1054. Aku tunggu WhatsAppnya teman pro 2. Dan jangan lupa juga untuk lagunya apa dan siapa yang nyanyi. Oke, okay, let's go. Aku bacain WA yang masuk satu-satu. Selamat siang, hai Kak Iren. Dari Ami minta lagunya BTS Yet Cook to Come buat Kak Iren. Makasih. BTS yang swim aja gimana? Ya udah gak apa-apa, aku puterin yang Yet Cook to Come ya. Masukin playlist, gas. Hai Kak, dari Indah minta lagunya Aespa, Attitude buat kalian. Makasih, oke okay, siap, nanti aku puter. Kak Mahen dong, datang untuk pergi buat kalian, thank you ya, dari Dodi. Oke okay, makasih Dodi, nanti aku bakalan puter one by one, satu per satu. Jangan lupa juga teman pro 2 dengerin RRI melalui live streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Man Pro 2. Nah, ini satu single yang tentunya udah di request sama Natasha ya, yang ada di Anturana. Lanjut, kita mau bacain lagi. Ada Cynthia yang pengen denger lagunya Natasha dengan Light Hearted buat Kak Eren. Makasih. Hai Kak, dari Siska minta lagunya Samson dong, I Love You buat Kak Eren. Thank you. Yap, siap. Ada Kak minta lagunya Sia featuring David Guetta yang Helium buat Karen. Makasih, ini enggak ada namanya tapi ya udah, nanti aku bakal masukin ke playlist dan aku bakal puterin lagu-lagunya. So, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2, selamat siang. Aku ucapin buat semuanya yang baru aja gabung. Buat kamu teman Pro 2 yang tadi udah request lagu, sabar ya, aku bacain satu-satu dulu. WhatsAppnya udah masuk. Hai, ada Indri ya, yang pengen banget dengerin lagu Danar Widianto yang dulu buat Kak Iren. Makasih, sama-sama, nanti aku bakal puter. Terus hai Kak Iren, halo, play dong lagunya Bazi dengan Somewhere in Between buat Kak Iren. Makasih, dari Eka. Oke, makasih Eka. Hai Kak Iren di Korea dong, romansa masa SMA buat Kak Iren. Makasih. Wah, siapa nih, gak ada namanya, tapi gak apa-apa, aku masukin playlist ya. Ditunggu lagunya.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

Teman-teman Pro 2, makasih ya yang udah ikutan request. Dan pastinya jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap stay tune di sini karena aku bakal nemenin sampai jam 3 nanti. Dan tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu juga di santai siang hari ini sambil beraktivitas pastinya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalu Satkerti, Loke Bali.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.

0: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Single terbaru

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Puji Trisandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kalau ngomongin usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ini kan kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan ya. Nah, tentunya kalau kita bahas tentang UMKM ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang mengacu pada ekonomi produktif sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, banyak nih ya pengusaha yang memilih bentuk usaha UMKM karena punya kelebihan sendiri dibanding dengan perusahaan besar. Salah satunya adalah kemudahan dalam hal adaptasi dan fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan. Nah, proses adaptasi dan fleksibilitas UMKM ini lebih gampang dilakukan karena sistem birokrasi dan struktur organisasi yang lebih sederhana. Nah, gimana sih sebenarnya ya kalau kita ngomongin persaingan di dunia bisnis semakin ketat ya, apalagi di era digital saat ini. Makanya pelaku UMKM ini perlu banget punya strategi yang bisa, tentunya yang matang, yang bisa untuk bertahan dan terus berkembang. Jadi untuk teman Pro 2 misalnya aja, dengan cara meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Jadi kamu wajib membuat wadah tuh yang menarik sebagai media pemasaran yang bisa meningkatkan visibilitas produk, di mana UMKM ini bisa memanfaatkan media sosial ya, atau marketplace untuk menampilkan produk-produk secara kreatif dan interaktif.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

teman Produa, kalau ngomongin UMKM, ya ini gimana sih strateginya dan juga tips UMKM biar mampu bersaing? Nah, jangan lupa untuk menentukan harga yang kompetitif dan pastinya sesuai kualitas. Karena memang harga yang kompetitif adalah faktor utama bagi konsumen ya, dalam menentukan pilihan. Nah, UMKM itu perlu menyesuaikan harga produk dengan kualitas yang ditawarkan supaya ya mempunyai daya saing pasar. Nah, jangan lupa juga untuk memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Pemanfaatan teknologi seperti point of sale, sistem manajemen stok dan platform e-commerce bisa membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jaringan pasar.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Malam Pro 2. Nah, kalau ngomongin yang namanya tips ya, gimana sih UMKM ini biar bisnis dapat bersaing dan berkembang. Nah, jangan lupa memanfaatkan teknologi ya untuk efisiensi, karena pemanfaatan teknologi seperti point of sale, system management, stock ya, dan juga platform e-commerce ini bisa membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Nah, promosi adalah salah satu kunci sukses dalam menjalankan UMKM. Nah, pelaku usaha bisa menggunakan strategi konten marketing seperti video pendek, testimoni pelanggan, atau kolaborasi dengan influencer lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi, bisa mempromosikan produk secara unik dan kreatif. Jangan lupa juga untuk membangun ciri khas produk ya. Karena kalau kita punya produk yang punya keunikan dan ciri khas, ini menjadi pembeda dari kompetitor. Ciri khas ini bisa berupa desain, bahan baku, cita rasa, atau bahkan pengalaman berbelanja yang diberikan kepada pembeli atau konsumen.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

Okay, teman Produa, kalau ngomongin tips sih ya, jangan lupa juga untuk kamu semuanya yang pengen begitu bisnisnya bisa berkembang dengan baik, lakukan kolaborasi strategis tuh ya dengan merek-merek yang udah terkenal, udah dikenal masyarakat, biar bisa memperkuat citra kamu ya dan jangkauan bisnis. Jangan lupa juga memanfaatkan platform digital untuk penjualan ya, karena zaman yang serba digital ini ya menuntut UMKM untuk bisa aktif di platform jual beli online ya. Jangan lupa juga memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, karena untuk membangun loyalitas pelanggan, banyak nih konsumen yang memilih menjadi pelanggan tetap karena pelayanannya yang ramah, cepat tanggap dan memuaskan. Pelayanan ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan bisnis jangka panjang. Gimana? Gampang kan? Selamat mencoba usaha kamu, UMKM kamu teman Produa, mudah-mudahan dilancarkan dan cuan.

0: pesan kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama.
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hey, teman Pro 2, aku udah balik lagi kali ini di Santai Siang dan aku mau ngasih tahu informasi dari dunia olahraga. Nah, ini timnas Kanada ya keluar nih sebagai juara turnamen FIBA 3x3 Women Series Shanghai 2026 setelah mengalahkan Amsterdam 19-17. Babak final ini berlangsung di Shanghai Global Harbor. Ya, Amsterdam sempat unggul sampai skor menyentuh angka 4-1, tapi Kanada bangkit ya lewat permainan apik dari Marissa Russell dan Paige Crossen sampai keunggulan berbalik menjadi 9-6. Gak tinggal diam, Amsterdam kembali merespon dengan laju poin menjelang akhir waktu regulasi. Keunggulan juga berpihak pada Amsterdam dengan skor 15-11. Nah, akhirnya ya hingga menjadi timnas Kanada hingga akhirnya keluar ya sebagai juara FIBA 3x3 Women Series Shanghai 2026. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, waduh, senyar aja udah mulai diguyur hujan. Ya gimana dengan daerah kamu? Ya tapi mungkin ini bisa menyejukkan di tengah informasi olahraga yang kembali bakal aku sampaikan ya. Jadi petenis Italia Jannik Sinner nih menjuarai Italian Open 2026 setelah mengalahkan Casper Ruud pada final Minggu 17 Mei 2026 kemarin ya. Nah, kemenangan ini membuat Sinner mencetak sejarah baru nih untuk tenis Italia di turnamen bergengsi tersebut. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 di Foro Italico Roma. Petenis nomor 1 dunia itu menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 44 menit. Sinner menjadi petenis Italia pertama yang menjuarai Roma sejak Adriano Panatta pada 1976. Dia juga meraih gelar ATP Masters 1000 ke-6 secara beruntun di musim ini. Dan keberhasilan tentunya membuat Sinner melengkapi pencapaian career Golden Masters yang kini telah mengoleksi seluruh gelar ATP Masters 1000 di 9 turnamen berbeda. Wow, keren ya. Congratulations, selamat to Sinner ya. Dan juga aku kembali baca nih informasinya dari rri.co.id. Selain rri.co.id, kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Sound.

0: enak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Ruang Pro 2, informasi berikut ya, kembali dari dunia olahraga. Nah, kamu sebelumnya aku mau say hi dulu deh ya, untuk teman Pro 2, buat kamu yang baru aja ya gabung di Pro 2 RRI Singaraja. Nah, klub Liga Inggris nih teman Pro 2, Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru. Alonso menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang bakal mulai berlaku 1 Juli 2026 mendatang. Nah, dalam pernyataan resmi klub, Chelsea ini menyebut keputusan sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun kembali tim dan juga bersaing di level tertinggi Eropa. Alonso yang sebelumnya mendapat sorotan atas performa kepelatihannya di Eropa diharapkan membawa filosofi permainan modern dan stabilitas baru ke Stamford Bridge ya. Jadi Chelsea menegaskan kalau pengumuman lebih lanjut terkait staff

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

Well, teman Pro 2, informasi kembali dari dunia olahraga nih ya. Jadi pasangan bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando bareng ya Daniel Martin nih ya, ini berhasil loh keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Dan tentunya duet ini menyapu bersih ya 4 pertandingan di turnamen itu dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok Hei Jiting dan Ren Xiangyu dengan skor 2-1-15, 2-1-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India Satu Week Sairaj Rankireddy bersama Chirag Shetty dengan skor 2-1-12, 2-5-2-3. Wow, keren ya. Selamat ya Leo dan Daniel menjuarai Thailand Open 2026. Keren. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

Pro 2, informasi kembali dari dunia olahraga ya. Dan tentunya nih cuaca udah reda lagi ya. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya bisa kembali beraktivitas normal ya. Hati-hati di jalan yang mungkin harus memang bepergian. Kalau enggak ya diam di rumah aja ya. Sambil ngerjain tugas mungkin teman Pro 2, selamat mendengarkan Pro 2 RRI Singaraja. Ada kabar nih kalau Jose Mourinho ya dilaporkan bakal kembali menangani Real Madrid setelah kompetisi La Liga 2025-2026 resmi berakhir. Kabar ini disampaikan Telefootball yang menyebutkan tentunya keputusan ini kemungkinan diumumkan menjelang penutupan musim sepak bola Spanyol mendatang. Kabar ini juga berpotensi menjadi periode kedua Mourinho bersama Real Madrid sejak meninggalkan Santiago Bernabeu sebelumnya. Pelatih asal Portugal itu pernah menangani klub raksasa Spanyol Real sepanjang periode 2010-2013 lalu. Oke, kita tunggu aja ya, bener apa enggak? Ditunggu aja, karena aku juga penasaran banget. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, aku balik lagi ya. Dan tentunya mau kasih tahu nih kalau kabar yang satu ini dari Ailit ya. Jadi grup K-pop Ailit ini mencatat pencapaian tertinggi loh, terbaru setelah mini album Mami Lapinata Pai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Nah, Billboard mengumumkan album ini debut peringkat 26 Billboard 200 ya, Selasa 12 Mei 2026. Posisi terbaru ini menjadi pencapaian perdana Ailit menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Ini album Mami Lapinata Pai sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya, memasuki tangga Billboard 200 secara turut berturut-turut ya. Jadi album Super Real Me sebelumnya memang mencapai peringkat 93 dalam daftar album populer mingguan Amerika, sementara I Will Like You dan Pom masing-masing menempati posisi 94 serta 171. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id. Jangan lupa juga untuk mengakses informasi lain di rri.co.id.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sudah?
1: Ya.
2: Teman Pro 2, ini ada kabar kalau Iggy Taf ya merilis lagu terbaru, judulnya adalah Berusaha di Bawah Hujan ya. Jadi pada Jumat 15 Mei 2026, lagu ini memang menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sudah berjuang keras menggapai cita-citanya. Nah, tokoh utama dalam lirik lagu ini tentunya memahami kondisi pasangan yang lagi mengalami kelelahan akibat tekanan kehidupan sehari-hari ya. Beban pikiran dan juga keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan terbesar yang terus menghantui perjalanan pasangan itu. Melalui liriknya, Gita menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimat "Ku percaya padamu" memperlihatkan dukungan tulus ya, biar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Nah, makna kesetiaan semakin terlihat saat tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama gitu ya. Waduh, setelah sedia aku sebelum hujan, sekarang berusaha di bawah hujan. Waduh, nanti lagu selanjutnya kira-kira tentang hujan lagi gak ya?

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, kabar kali ini datang ya dari ya seputar Piala Dunia ya, di mana Madonna, Shakira dan BTS bakal jadi penampil utama ya dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final. FIFA mengumumkan hal ini pada Rabu malam. Jadi pengumuman ini disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama karakter Elmo dan sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy serta Kermit the Frog. Dalam video itu, Martin dan Elmo diperlihatkan memilih Madonna, Shakira dan BTS sebagai penampil utama halftime show final Piala Dunia. FIFA juga menyebut hasil pendapatan dari pertunjukan itu bakal disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai $100 juta Amerika Serikat untuk memperluas ya akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Wow, keren.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Alright, teman Pro 2. Nah, ini ada kabar kalau Sun Jung Ki ya dipastikan bakal bintangi drama romantis baru KBS Love Cloud. Uhui. Siapa nih yang ngefans banget sama Sun Jung Ki yang tentunya dijadwalkan tayang paruh pertama 2027. KBS mengumumkan kabar ini sekaligus mengungkap jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan Kamis 14 Mei 2026. Jadi kabarnya drama ini mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan ya. Setelah 7 tahun lamanya, keduanya bertemu kembali di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Love Cloud, aduh, udahlah fansnya Sun Jung Ki pasti udah bakal histeris, gak sabar nunggu gitu kan ya. Ya udah teman Pro 2, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Next sore ceria kamu bakal ditemani sama Kak Gege. Aku Irana Mora, terima kasih dan ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Singaraja.
3: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Brida Buleleng terbitkan 24 HKI lindungi karya warga daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA terus mendorong perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat melalui pengusulan hak kekayaan intelektual atau HKI. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 27 item telah diajukan dan 24 diantaranya telah memperoleh sertifikat resmi. Kepala BRIDA Buleleng Ketut Suwarmawan menjelaskan puluhan sertifikat tersebut terdiri dari 18 hak merek, 3 hak cipta, serta 3 ekspresi budaya tradisional atau EBT. Sertifikat yang telah diterbitkan nantinya diserahkan secara bertahap kepada pemilik karya melalui kegiatan di masing-masing kecamatan. Informasi berikutnya, KPU Buleleng jangkau 38 titik sekolah dan kampus edukasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperluas jangkauan pendidikan demokrasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi pemilih berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyasar sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan generasi muda menghadapi pemilu 2029. Fokus utama program ini adalah membentuk pemahaman politik dan demokrasi sejak dini bagi calon pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnata mengatakan selama tahun 2025 pihaknya telah melakukan sosialisasi di puluhan titik di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut menyasar sekolah negeri, sekolah swasta hingga perguruan tinggi. Informasi terakhir, ketersediaan hewan kurban di Jembrana dipastikan aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Jembrana memastikan stok hewan kurban berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, populasi sapi siap kurban mencapai 3.487 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan hanya sekitar 309 ekor. Selain sapi, ketersediaan kambing juga tergolong melimpah. Dari total stok 1.589 ekor, kebutuhan Idul Adha diprediksi sekitar 388 ekor, sehingga masih terdapat surplus cukup besar. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Jembrana I Gusti Ngurah Putu Sugiarto mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pasokan hewan kurban di Jembrana masih terkendali. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

dengerin terus Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar teman Pro 2 di hari Senin ini? Gimana hari Seninnya, cerah ceria kah seperti aku ini? Asik. Aku lagi semangat banget guys. Soalnya apa coba? Rahasia. Aku lagi semangat banget. Semoga kamu juga masih semangat ya, walaupun mungkin di luar ini di Singaraja lagi agak mendung-mendung syahdu gitu ya. Gak apa-apa, yang penting kamu sehat dan juga lancar ngejalanin hari Seninnya juga ya. Walaupun udah sore gini, kayaknya biasanya udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Aman aja, enjoy. Di sore hari ini aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 tentunya sampai jam 7 malam nanti di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan seperti biasa di sore ceria kita akan buka dengan informasi lokal Bali dan Buleleng ya, atau Lokacita. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Aman aja, enjoy, ini informasinya menarik kok buat kamu. Pastinya kita gak bakal ngasih informasi yang kaleng-kaleng teman Pro 2. Kita bakal kasih kamu informasi menarik dan juga muterin lagu-lagu hits favorit kamu. So, enjoy ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yuhuu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan informasi pertama, informasi Bali dan sekitarnya ya, Lokacita kita panggilnya gak tuh. Ini aku udah nyiapin informasinya teman Pro 2 ya, mungkin sekarang lagi menjelang Hari Raya Idul Adha ya, ini peternak-peternak sapi dan juga kambing kayaknya mulai kebanjiran order. Iya gak teman Pro 2? Seperti yang satu ini, peternak sapi di Sumber Sari yang terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI, yaitu sapi Balinya. Wih. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Banjar Sumber Sari, Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jemberane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suartini. Arjuna dipilih setelah dinilai memenuhi kriteria sebagai sapi kurban bantuan presiden. Sapi dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp 72,1 juta dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye Kerajaan saat perayaan Idul Adha nanti. Suartini mengatakan keberhasilan sapinya terpilih tidak lepas dari pola perawatan yang dilakukan secara rutin sejak sapi masih berusia sekitar 1 tahun. Arjuna didatangkan dari desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, dengan kondisi tubuh masih kurus dan berat sekali, sekitar 75 hingga 80 kg. Menurutnya, pengalaman memelihara sapi Bali berukuran besar menjadi bekal penting dalam menjaga pertumbuhan ternak agar optimal. Selain diberikan pakan hijauan, sapi juga rutin diberi tambahan ampas tahu dan poral. Setelah ukuran tubuh bertambah besar, pakan diperkuat dengan konsentrat untuk mempercepat peningkatan bobot badan. Wih, keren ya, ini bisa jadi sapi pilihannya Pak Prabowo di Jemberane nanti untuk Hari Raya Idul Adha. Mungkin ini juga motivasi juga mungkinnya buat kita-kita teman Pro 2 ya. Mungkin kita bisa nabung dikit-dikit terus kita investasiin ke hewan ternak itu, dan di tiap tahunnya itu kan pasti ada Idul Adha. Siapa tahu kan kita bisa dapat cuan di situ, iya enggak? Ya, hitung-hitung kita nabung lupa aja gitu, iya enggak teman Pro 2? Itu dia informasi pertama, aku masih punya informasi lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

Ikatan Pacinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit

0: dan penuh tantangan. Dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Catherine, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, Taman Pro 2, informasi berikutnya ya. Informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini datang dari Selat Bali nih, Taman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, cuaca ekstrim di Selat Bali diprediksi berlangsung sampai Agustus. Cuaca ekstrim diprediksi masih terjadi di perairan Selat Bali dalam beberapa bulan ke depan. Masyarakat, khususnya pengguna jasa penyeberangan lintas Gilimanuk Ketapang, diminta meningkatkan kewaspadaan karena angin kencang dan gelombang tinggi diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026. Selain kondisi cuaca laut, wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami pasang maksimum air laut akibat fenomena super new moon. Fenomena tersebut terjadi ketika fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada paling dekat dengan bumi atau periage. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 mengeluarkan peringatan dini bahwa fenomena super new moon pada Minggu 17 Mei 2026 dapat memicu kenaikan muka air laut di sejumlah wilayah pesisir Bali pada periode 15 sampai 22 Mei 2026. Kondisi ini berpotensi menyebabkan banjirop terutama di kawasan pesisir Bali Selatan dan sejumlah titik di Kabupaten Jembrana. Waduh, kita mengingat ya, sekarang udah mau Idul Adha, mungkin buat kamu-kamu Teman Pro 2 yang sekarang mau mudik gitu ya ke daerah Jawa sana, mungkin bisa meningkatkan kewaspadaannya juga ya. Dipersiapkan segala persiapannya ya, semoga ya lancar-lancar perjalanannya dan bisa libur Lebaran Idul Adha di kampung halaman. Oke Teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya ini datang dari Busung Biu nih, teman Pro 2. Kira-kira ada apa ya di Busung Biu? Masih dilansir dari rri.co.id, Busung Biu Festival 2026 resmi dibuka, dorong pelestarian budaya. Busung Biu Festival 2026 resmi dibuka sebagai upaya mendorong pelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Busung Biu. Festival ini menjadi ruang promosi berbagai potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, UMKM, industri rumah tangga, hingga seni dan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan Busung Biu memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan karena didukung sumber daya alam yang melimpah, lahan pertanian yang luas, serta sumber daya manusia yang kreatif dan produktif. Menurutnya, wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian dan perkebunan yang cukup kuat di Kabupaten Buleleng. Berbagai komoditas unggulan seperti cengkeh, kopi, kakao, dan kelapa disebut masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Selain itu, potensi budaya dan tradisi lokal yang masih terjaga juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan baru dalam mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Oke, teman Pro 2, dan kayaknya ini kalau keterlibatan anak muda di Kecamatan Busung Biu ini juga kayaknya akan menambah semarak Festival Busung Biu 2026 ini ya. Semoga lah anak muda ini bisa tampil dan ikut berpartisipasi di Busung Biu Festival 2026 ini. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. So jangan kemana-mana karena aku Gigi masih bakal nemenin sore kamu di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. So stay tuned terus.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Hey, this is

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa ya, di Senin jam 4 sore ya, kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda. Dan tentunya aku gak sendiri teman Pro 2, di studio kali ini kita bakal ngebahas mungkin sesuatu yang di tengah apa ya, di tengah perkembangan teknologi dan tren modern saat ini, anak muda dituntut untuk terus kreatif dan inovatif. Iya gak sih teman Pro 2? Tapi di sisi lain, budaya lokal juga harus tetap dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Oleh karena itu, kita akan menghadirkan dialog interaktif kali ini dengan topik muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya. Oke. Dan sudah hadir narasumber di studio Pro 2 kali ini, kita sapa-sapa dulu, ada Iputu Aprika Apsarendra Putra, Ketua KMHD YBV Undiksa 2026-2027. Halo, selamat sore, Bli.
1: Halo, selamat sore, Kak.
0: Wih, gimana, sehat ya?
1: Astungkar, sehat dong.
0: Saya salah ya tadi ya, bilangnya ini organisasinya KMHD YBV Undiksa, betul?
1: YBV Undiksa.
0: Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu, Kak, siapa nih saya panggilnya? Kak Putu,
1: Kak Dendra biasanya.
0: Kak Dendra, iya. Boleh perkenalan dulu atau mungkin kegiatannya di KMHD ini seperti apa? Silakan.
1: Oke. Halo sobat Pro 2 semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Rendra, merupakan Ketua KMHD YBV Undiksa masa bakti 2026-2027. Tentunya kalau ditanya tentang kegiatan apa, ya tidak jauh-jauh dari yang namanya organisasi. Okay. Dan kebetulan ini baru saja dipilih seperti itu ya, Kak ya.
0: Oh, gitu.
1: Pastinya ada persiapan-persiapan sebelum pelantikan dan juga ada persiapan-persiapan untuk penyelarasan dan juga menyesuaikan proker-proker ke depan.
0: Oke,
1: itu.
0: Jadi baru banget nih ya?
1: Iya, benar banget, baru banget.
0: Kapan kemarin?
1: Tanggal 28 April.
0: Oh, 28 April.
1: Iya.
0: Dilantiknya?
1: Dilantiknya itu ada dua, kita buat dua, niskale dan juga sekale. Artinya secara niskale, secara upacara itu tanggal 21, nanti di 23 Mei itu nanti baru penyesuaian-penyesuaian proker.
0: Oi, selamat beliau.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, mungkin kita tipis-tipis aja dulu ya dengan topik kita sore hari ini. Kak Rendra ya, mungkin sebagai anak muda Bali gitu ya, ini apa sih arti budaya bagi Kak Rendra sendiri?
1: Oke, okay. Budaya kalau bagi saya sendiri itu tentunya adalah energi bagi kita. Budaya itu kan terlahir dari apa yang kita lakukan. Betul. Apa yang diwariskan, apa yang terjadi, dan apa yang menjadi nilai-nilai di sana. Jadi bagi saya budaya itu adalah power, energi yang ada di dalam diri sendiri atau terutamanya di dalam lingkungan sekitar itu.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi
0: energi ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Dan apa tantangan nih kalau kita merujuk ke topik kita ya, muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya. Dan kalau kita konteks sekarang kan, ini tantangannya itu yang terbesar itu dunia digital dan udah modern gitu ya. Sedangkan budaya, tradisi ini kita biasanya perspektif kita tuh ya tentang masa lalu gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu dalam menjaga budaya di era digital dan modern seperti sekarang ini bagaimana, Kak Rendra?
1: Hal sederhana itu adalah bagaimana menumbuhkan niat untuk generasi muda. Jangan dulu memahami, tapi tahu tentang budaya saja udah sangat sulit sekali.
0: Iya, iya.
1: Kadang ada kalau di luar ya, banyak yang bilang kalau apa sih kita belajar budaya? Budaya itu loh kuno. Budaya itu loh mempelajari tentang masa lalu, tadi seperti Kakak singgung kan.
0: Betul.
1: Budaya itu loh gak tren-tren terkini.
0: Yeah.
1: Nah, jadi niat untuk belajar budaya itu sangat minim sekali.
0: Okay, banyak.
1: Makanya lebih suka belajar budaya globalisasi.
0: Yeah.
1: Logikanya seperti ini. Kita paham dan kita tahu bagaimana budaya-budaya luar, tapi kita tidak tahu bagaimana budaya kita sendiri.
0: Iya, betul.
1: Benar kan seperti
0: itu? Betul. Menarik, teman Pro 2. Ya, mungkin kita juga harus menumbuhkan ya rasa ingin mengenal budaya sendiri di kalangan anak muda kali ini. Dan di segmen pertama ini ternyata budaya bukan hanya warisan masa lalu, teman Pro 2. Tadi seperti disinggung Kak Rendra ya, tapi juga identitas dan juga pegangan bagi generasi muda di masa depan. Nah, di segmen berikutnya mungkin ya, setelah ini kita akan membahas bagaimana anak muda bisa tetap kreatif dan inovatif tanpa meninggalkan nilai budayanya sendiri. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya dan juga Kak Rendra di sini ya. Kita lanjutin lagi dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini dengan topik muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya. Dan di segmen awal tadi kan kita udah singgung ya terkait dengan budaya dan juga tantangannya di era modern dan juga era media sosial dan digital seperti sekarang. Nah, di segmen ini kita akan lebih fokus untuk membahas anak muda yang bisa tetap kreatif dan inovatif tanpa meninggalkan nilai budaya lokalnya gitu ya. Nah, Karendra, menurut Karendra sendiri gimana sih cara anak muda gitu ya memadukan inovasi dan juga dengan budaya ini? Caranya tuh seperti apa? Silakan.
1: Oke. Okay. Memadukan ya. Yang pertama yang harus dimiliki anak muda pastinya adalah pemahaman terlebih dahulu. Pemahaman mana itu inovasi dan mana itu budaya.
0: Oke. Okay.
1: Dan tidak semua inovasi itu bisa dicampurkan terhadap budaya. Dan tidak semua budaya itu bisa diinovasikan. Tetapi itu bisa diintegrasikan secara beririsan. Maksudnya seperti ini. Kita boleh melakukan inovasi. Kita boleh membuka pikiran kita. Kita boleh melakukan hal-hal baru.
0: Okay.
1: Membuka jalan dan sebagainya. Memang boleh, tetapi apa? Mengadopsi nilai-nilai budaya tanpa menghilangkannya.
0: Okay.
1: Misalkan, kalau di aku sendiri, ya itu kan di dunia pendidikan.
0: Okay.
1: Dunia pendidikan itu setiap waktu, setiap hari, setiap tahun itu pasti ada inovasi-inovasi yang datang.
0: Betul.
1: Yang bertumbuh.
0: Betul.
1: Tetapi yang membedakan itu ada inovasi yang masih mengadopsi nilai-nilai budaya, ada yang tidak. Maksudnya apa? Kadang ada inovasi yang benar-benar mematahkan budaya. Misalkan kayak pemahaman-pemahaman dalam pembelajaran ada seperti itu ya. Pemahaman-pemahaman yang harus idealisnya terlalu tinggi. Habis itu pemahaman-pemahaman materi-materi yang harus mengedepankan, oh ini lo wajib. Nah, tapi kadang ada budaya-budayanya tidak. Tidak ada. Nah, misalkan ada juga yang mengadopsi budaya, misalkan seperti etnopedagogi. Itu kan etnopedagogi adalah pembelajaran yang memadukan antara inovasi pembelajaran matematika dengan budaya.
0: Oke.
1: Budayanya berupa apa? Misalkan kalau dalam matematika kan menghitung luas gitu misalkan. Itu luas persegi.
0: Yeah.
1: Bisa juga kalau kita di Bali nih terutama kan itu ada menghitung luas itu dibaratkan seperti ancak-ancak itu kan ada bentuk persegi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itu bagaimana caranya mengintegrasikan dan mengkolaborasikan antara inovasi dan juga budaya itu tersendiri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, okay, gitu.
0: Okay, dikolaborasiin ya. Dan nah kalau misal kita ambil contoh sederhananya deh Kak, mungkin biar teman-teman Pro 2 juga ada kebayang gitu ya. Nah, ini untuk apa ya? Bisa dilakukan anak muda dan melestarikan budaya lewat digital atau media sosial ini seperti apa gitu. Biar teman-teman yang dengerin juga ada bayangan gitu. Seperti apa sih kita melestarikan budaya melalui media sosial atau di era digital seperti sekarang?
1: Begitu. Kalau menginovasikan dan mengintegrasikannya dengan teknologi tentunya ada. Yang pertama, nah, misalkan kita membuat yang namanya konten-konten. Kan itu yang paling dekat lah. Ini contoh yang paling dekat sekali sih konten. Kadang ada konten yang menjorok terhadap hedonisme. Kan itu mengadopsi budaya-budaya luar. Misalnya cara berpakaiannya seperti itu. Padahal itu tidak sesuai dengan budayanya gitu.
0: Betul.
1: Budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan
0: itu.
1: Habis itu penggunaan bahasa. Bahasa juga termasuk kebudayaan kan. Sebenarnya budaya-budaya luar diadopsi dengan bahasa-bahasanya, slang dan sebagainya. Dapat lupa dengan budaya-budaya sendiri ada di sini. Etika-etika kan, etika juga termasuk dalam kebudayaan kan. Salah satu unsur budaya adalah etika-etika.
0: Betul.
1: Seperti itu. Betul. Nah, kalau teknologi misalkan kalau di pendidikan itu ada juga bagaimana caranya membuat mengintegrasikan antara pembelajaran berbasis budaya yang dulunya konvensional sekarang diintegrasikan dengan teknologi, membuat media pembelajaran yang berbasis budaya dan juga mengintegrasikan teknologi. Jadi itu
0: banyak jalan. Cuman ya aku pengen nambahin gini ya. Kemarin ada sorotan gitu Kak ya, Kak Rendra. Jadi konten-konten kreator asal Bali ini lagi disorot nih masalah etika.
1: Oh iya.
0: Di media-media sosial gitu. Ketika mereka bikin konten gitu, okay, katanya mereka menggunakan bahasa Bali, ya mungkin di satu sisi juga ada apa ya, melestarikan budayanya juga. Cuman ini etikanya tuh kadang katanya agak melenceng gitu, dan biasanya yang disukai ya seperti yang selengean-selengean kayak gitu. Nah, ini gimana nih Karendra menanggapi hal ini?
1: Ini apa ya, tantangan anak muda dan hal unik sih. Kadang ada yang pembawaannya formal, yang bahasanya sesuai, itu malah kurang digemari.
0: Betul.
1: Tetapi kalau ada bahasa-bahasa yang slang, kadang pembawaannya yang ekstrim, itu yang disukai.
0: Yeah.
1: Nah, tapi disinilah peran kita sebagai generasi muda harus cerdik juga
0: betul.
1: Dalam berdigital. Artinya, kita lihat apa yang dibicarakan, apa isinya. Mungkin pembawaannya terlalu ekstrim, tapi apa isinya yang kita pahami dulu. Nah, kalau perihal ditanya pendapat tentang apakah itu benar atau salah, itu bagi saya sendiri masih 50-50, tergantung dari cara kita memandang. Kalau kita memandang cara pembawaannya mereka, otomatis karena bahasanya yang tidak sesuai dengan budaya kita pasti. Tapi kalau kita dengar apa sih, apalagi konten-konten yang mengkritik dan sebagainya, kita lihat benar apa enggak, sesuai apa enggak, bijak apa enggak. Jadi harus tahu juga, kita harus cerdas juga dalam dalam berdigital gitu, berdunia maya.
0: Memilih, memilah, dan juga mengerti konteks atau muatan pada konten itu gitu ya.
1: Memilih dan memilah.
0: Keren sekali teman Produa ya, ini penjelasan-penjelasan dari Karendra. Ternyata budaya itu enggak harus selalu terlihat kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Cuman ya sekarang di era digital kita bisa mengkolaborasikannya dengan dengan berbagai macam cara dan juga dengan teknologi yang ada gitu. Nah, setelah jeda nanti teman Produa, kita akan ngobrol lebih dalam tentang pengalaman dan harapan Kak Rendra terhadap generasi muda Bali kedepannya ya. Oke, so stay tune terus teman Produa, jangan kemana-mana.

0: nasi 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
0: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja, teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gigi tentunya ya, dan juga Karendra di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini dengan topik muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya. Kita lanjutin lagi obrolan kita di sore hari ini bareng Karendra tentunya ya. Dan di segmen ini aku mau nyinggung ini nih Karendra. Kan Karendra sendiri ini dari ini ya, organisasi ya.
1: Iya, benar banget.
0: KMHD,
1: KMHD.
0: Aku salah terus. Nah, ini peran KMHD ini seperti apa nih kalau kita mengutip dari topik kita muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya, ini seperti apa yang diterapkan atau mungkin program-program kah atau apapun itu di organisasi KMHD ini? Silahkan.
1: Oke, jadi KMHD ini kan singkatan dari Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma, Yuwana Brahma Widya gitu artinya. Oh, okay. YBV-nya tuh, okay. Yuwana Brahma Widya. Yuwana artinya generasi muda, Brahma artinya Tuhan, Widya artinya pengetahuan. Jadi kumpulan anak-anak muda yang akan memahami atau mencari pengetahuan ketuhanan, seperti itu. Nah, tentunya peran dari KMHD ini pastinya yakni organisasi yang bernilai atau berasas akan kehinduan.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tetap mengadopsi nilai-nilai kehinduan. Tetapi tentunya peran dari generasi muda yang ada di KMHD ini dalam kegiatan-kegiatan, peran-peran dia dalam menguatkan budaya, agama dan juga tradisi itu pastinya ada. Misalkan karena tadi menyinggung tentang inovasi karya tapi tidak melupakan budaya kan, gitu ya.
0: Betul.
1: Tentunya kalau di KMHD itu memang ada program-program kerja. Semisal ada kita melaksanakan esai tingkat nasional.
0: Oh, tingkat nasional.
1: Nah,
0: ya?
1: Secara umum itu banyak sekali esai-esai, lomba-lomba esai ya, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi di luar sana. Itu seringkali mengangkat yang namanya isu-isu global dan isu-isu nasional. Tapi kalau di KMHD itu beda. Kita nanti memberikan tema yang berkaitan dengan budaya gitu. Eksistensi budaya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana nilai-nilai agama seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi inilah menjadi pembeda. Nah, selain itu juga tentunya di KMHD itu ada kegiatan-kegiatan, program-program kerja yang memiliki kaitan dan juga fokusnya terhadap peningkatan sekaligus penguatan akan kebudayaan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di sana dulu ditanamkan, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi, tapi jangan pernah melupakan budaya sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tetap harus berdasarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama
0: betul,
1: juga.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Dan itu tuh salah satu penerapan dari topik kita sore hari ini ya, yaitu berinovasi tanpa melupakan budaya tadi.
1: Pas.
0: Tentunya ya. Dan mungkin Kak Rendra sendiri ini punya cara gimana nih mengajak generasi muda agar lebih bangga terhadap budayanya sendiri gitu ya. Mungkin di ruang lingkup organisasi sendiri atau mungkin lebih luas lagi ke teman-teman yang di luar sana, khususnya anak muda ya, ini gimana caranya gitu?
1: Oke, tentunya yang pertama fokus kita memang meningkatkan yang namanya pengetahuan terlebih dahulu tentang budaya. Nah, penerimaan pemahaman tentang budaya di era ini itu kan tidak bisa hanya dibuatkan dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Perlu juga ada inovasi-inovasi dari generasi-generasi muda. Dengan cara apa? Dengan cara membuat konten-konten media sosial yang sesuai dengan budaya. Nah, sehingga itulah salah satu strategi. Dan juga di sini juga salah satunya di RRI Pro ini.
0: Yeah.
1: Bisa juga sharing dan sebagainya.
0: Betul,
1: selain kita menulis, kita juga bisa sharing.
0: Betul,
1: itu yang pertama. Ketika sudah pemahaman kita sudah tahu nih, oh ini loh ternyata inovasi, ini globalisasi, ini ternyata budaya. Kedua pasti kesadaran kita. Dari sana kita tahu bagaimana cara kita mengajak, berdialog secara langsung. Oh, begini loh situasi-situasi yang ada. Oh, begini loh realita-realita yang ada. Banyak sekali instansi, generasi, pemuda, oknum itu bisa berinovasi tapi selalu merupakan budaya. Alangkah lebih baiknya kan berinovasi, silakan berkarya, silakan menuangkan ide-ide yang bagus itu silakan. Tidak ada batasan untuk berkreativitas, tetapi harus ada sebagai pokok dan sebagai landasan untuk mencapai kreasi tersebut. Kreativitas tersebut tetap ada mengadopsi nilai-nilai budaya berupa apa. Seperti tadi, misalkan nilai-nilai budaya, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada. Justru kita ingin bertumbuh tapi ternyata membunuh budaya.
0: Iya, iya.
1: Itu.
0: Dan justru kita tuh perlu ya pengembangan-pengembangan lainnya di dalam budaya ini sendiri, dan tentunya kita juga butuh pelaku-pelaku seperti Karendra ini. Semoga makin banyak pelaku-pelaku anak muda seperti Karendra yang seperti ini, yang juga aware akan budaya dan juga teknologi atau di era media sosial seperti sekarang gitu ya. So teman Pro 2, di segmen akhir nanti kita akan mendengarkan pesan inspiratif mungkinnya atau motivasi dari Karendra untuk teman-teman Pro 2 di sana terkait dengan inovasi tanpa melupakan budaya ini. So stay tune terus.

0: Oke, teman perdua, gak kerasa kita udah nyampe di segmen akhir aja nih, dia dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini dengan topik muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya, bareng Karendra dari KMHD YBV Undiksa. Oke, teman perdua, di segmen akhir ini kita akan mendengarkan mungkin ya pesan nih untuk teman perdua atau mungkin anak muda, dan juga motivasi ya terkait dengan inovasi tanpa melupakan budaya kali ini. Silakan Karendra.
1: Oke, terima kasih. Halo sobat perdua semuanya, tentunya ya sebagai generasi muda, sebagai anak muda yang tentunya memiliki rasa bertanggung jawab akan budaya, silakan berinovasi, silakan berkreasi, silakan meningkatkan kreativitas, dan silakan membuka sayap selebar-lebarnya. Tapi juga kita harus ingat yang namanya budaya. Karena biar bagaimanapun, sejauh-jauhnya kita berinovasi, sejauh-jauhnya kita berpikir, juga ada yang namanya nilai-nilai budaya yang sudah tertanam oleh nenek moyang kita. Yang itu adalah warisan budaya yang kita miliki dan memang harus dijaga. Jangan sampai itu tergerus oleh pemikiran-pemikiran, pemahaman dari globalisasi itu tersendiri. Karena sangat berpengaruh sekali, Kak. Kalau misalkan kita, jangankan kita paham terhadap budaya, kita tahu saja tentang budaya itu adalah salah satu hal yang luar biasa sekali di tengah-tengah era globalisasi ini.
0: Pada saat ini ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Itu. Oke, terima kasih banyak Karendra ya. Dan tentu ini harus digarisbawahi juga buat kamu-kamu teman perdua atau ya anak-anak muda lah ya, karena tongkat estafet keberlangsungan budaya, tradisi dan lain sebagainya tentunya ada di tangan anak muda ini ya. Dan tentunya kita harus juga berinovasi dengan kemajuan zaman, teknologi dan juga media saat ini. Kita harus berinovasi untuk terus melestarikan budaya kita, khususnya budaya Bali.
1: Pas, bener banget. Okay.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Karendra telah meruangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ya. Sekarang kuliah, sekarang semester berapa?
1: Semester 6, Kak.
0: Semangat, sebentar lagi udah mau lulus. Tarik nafasnya dalam banget. Oke, teman perdua, itu dia dialog interaktif penguatan peran pemuda kita di sore ceria kita kali ini ya, dengan topik muda berkarya, muda berbudaya, berinovasi tanpa melupakan budaya. Sekali lagi terima kasih buat Karendra dan juga buat kamu teman perdua. Jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yeah.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize room menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di sore ceria kali ini. Dan di jam 5 sore ini kita masuk di program Ngeteh Sore Yu, dimana tempat untuk kita ngebahas sesuatu hal yang ringan atau mungkin fakta-fakta unik yang jarang kamu ketahui gitu ya, dan ada di dunia ini loh teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu, tentunya ada fakta unik dan juga hal-hal lainnya di Ngeteh Sore Yu sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena kalau kamu kemana-mana sayang kalau dilewatin guys. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, dan aku udah nyiapin informasi pertama ya di Ngeteh Sore You kita kali ini. Ini ada fakta menarik teman Pro 2. Kalau kita mungkin mengenal badak gitu ya. Ini pasti yang terbesit di mungkin di benak teman Pro 2 itu cula gitu ya, atau mungkin populasi gitu. Nah, kalau kita ngomongin badak ya, populasi badak putih itu terbagi menjadi dua subspesies teman Pro 2 di dunia ini. Ada badak putih utara yang sangat terancam dan badak putih selatan yang populasinya sangat sehat gitu ya. Berdasarkan data terbaru nih, tahun 2025-2026 ini hanya tersisa 2 ekor badak putih utara di dunia. Keduanya betina. Sementara populasi badak putih selatan mencapai lebih dari 15.000 hingga 17.000 individu. Nah, ini ada rinciannya teman Pro 2. Badak putih utara atau Northern White Rhino, jumlahnya itu hanya 2 ekor di dunia ini, yaitu namanya Najin dan juga Fatu. Kondisinya itu dua-duanya ini adalah betina teman Pro 2. Betina semuanya. Jadi kedua badak putih utara ini hidup di penangkaran All Pejeta Konservasi Kenya, menjadikan secara fungsional punah karena ya memang gitu ya, dua-duanya ini betina. Dan pejantan terakhir yang ada di dunia itu di Sudan, dan terakhir telah meninggal pada Maret 2018, dan itu untuk badak putih utara ya, atau Northern White Rhino. Sedangkan badak putih selatan, Southern White Rhino, jumlahnya sekitar 15.000 hingga 17.000 individu, dan kondisi ini berhasil pulih dari ambang kepunahan yang sebagian besar hidup di Afrika Selatan teman Pro 2. Dan upaya konservasi seperti metode in vitro fertilization atau IVF atau bayi tabung terus dilakukan untuk menyelamatkan subspesies badak putih utara ini menggunakan embrio yang telah dikembangkan. Semoga hal ini berhasil ya, yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan atau juga dokter-dokter hewan yang ada di dunia ini ya. Karena sayang banget teman Pro 2, ini badak putih ini merupakan salah satu hewan eksotis yang ada di dunia. Kan sayang ya kalau misal harus punah ya. Walaupun di sisi lain badak putih selatan yang memiliki populasi yang sehat, tapi kan ya makhluk hidup juga ya, masa punah sih gitu ya. Semoga dengan hal ini ya, dilakukan metode in vitro fertilization IVF atau bayi tabung ini pada badak putih utara bisa berhasil dan juga bisa bertambah. Nah, jadi tidak hanya menyisakan dua aja ya, hanya Najin dan juga Fatu. Sepi banget ya, kebayang mereka di dunia ini cuma ada dua guys, badak putih utara ini. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih punya informasi unik lainnya tentunya di Ngeteh Sore You Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Produa, kalau tadi kita ngebahas terkait dengan populasi badak putih utara di Afrika ya. Ini juga ada salah satu hewan yang mungkin ini udah legend banget ya di Indonesia yang juga terancam punah, teman Produa. Ini ada harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatera, subspesies harimau terkecil yang tersisa di Indonesia. Dengan populasi di alam liar yang kini diperkirakan kurang dari 600 ekor, teman Produa. Spesies endemik ini diklasifikasikan sebagai satwa sangat terancam punah gitu ya oleh IUCN akibat penyusutan habitat dan perburuan liar. Faktor utama yang mendorong penurunan populasi harimau Sumatera itu yaitu kehilangan habitat atau deforestasi, teman Produa. Pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian telah memecah belah dan menghilangkan habitat alami mereka. Perburuan liar, harimau sering menjadi target perburuan ilegal untuk diperdagangkan bagian tubuhnya seperti kulit, taring, dan tulang. Konflik dengan manusia, semakin menyempitnya hutan meningkatkan interaksi antara harimau dan manusia yang sering berujung pada penangkapan atau pembunuhan harimau demi keselamatan warga. Nah, mungkin ini konflik dengan manusia ini beberapa kali mungkin kita atau juga kamu-kamu teman Produa pernah lihat ya berseliweran di FYP bahwa saking menipisnya mungkin ya pasokan makanan harimau Sumatera ini di habitatnya ini banyak yang turun ke perkampungan dan memakan hewan-hewan ternak dari warga sekitar gitu. Dan ini menjadi konflik antara manusia dan juga harimau yang juga ujung-ujungnya nanti harimaunya ini ya mohon maaf ya ditangkap dan juga dibunuh gitu ya. Kan hal ini tuh menjadi apa ya, mungkin bisa terjadi berulang ketika tidak adanya perhatian lebih untuk mungkin lebih mengamankan untuk populasi harimau Sumatera ini ke depannya gitu ya. Sebagai predator puncak, hilangnya harimau dari rantai makanan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan, teman Produa, secara keseluruhan gitu ya. Berbagai upaya konservasi terus digalakan oleh pemerintah dan lembaga swasta untuk melindungi spesies ini dari kepunahan. Ya, semoga apapun itu yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak swasta, semoga menjadi jalan terbaik ya untuk keberlangsungan kehidupan harimau Sumatera ini atau Panthera tigris Sumatera ya. Dan kita juga harus apa ya, mungkin saling-saling mengingatkan teman Produa ya, dan juga gencar meramaikan media sosial untuk membangun kesadaran akan pentingnya populasi harimau Sumatera ini di Indonesia. Kan ini merupakan hewan endemik Indonesia dan memiliki ciri khas gitu ya. Sayang kalau sampai punah, teman Produa. Aku masih punya informasi menarik lainnya di Ngeteh Sore You, Sore Ceria Produa RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus.

0: You like that space?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Buat kamu yang aktif banget upload story, ada kabar seru nih dari Instagram teman Pro 2. Sekarang Instagram Story udah punya fitur baru untuk potong video langsung sebelum diupload. Jadi kamu gak perlu lagi ribet pindah ke aplikasi lain kayak CapCut ya, cuman untuk nge-trim videonya. Tinggal pilih video, nanti bakal muncul slider yang bisa kamu geser untuk nentuin bagian mana sih yang mau dipakai, bagian mana yang mau dipotong. Walaupun durasi maksimal story tetap 60 detik ya, karena kamu bisa pilih potongan terbaik dari video yang lebih panjang, jadi lebih fleksibel dan praktis. Fitur ini cocok banget buat kamu yang sering upload konten kayak vlog ya, atau mungkin momen sehari-hari biar lebih rapi dan gak makan banyak waktu. Intinya, bikin konten jadi makin simple, cepet, dan gak perlu ribet lagi.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Tentunya ya, masih bareng aku Gigi teman Pro 2. Dan kalau tadi di segmen ketiga kita ngebahas terkait dengan Harimau Sumatera ya. Tapi kamu tahu enggak sih teman Pro 2 bahwa di Indonesia ini harimau itu enggak hanya harimau Sumatera aja, tapi juga ada harimau Jawa dengan nama Latin Panthera tigris sondaica. Adalah subspesies harimau endemik Pulau Jawa yang telah dinyatakan punah oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN sejak tahun 1980-an ya, udah lama teman Pro 2. Kepunahan satwa ini disebabkan oleh perburuan liar yang masif serta penyusutan habitat akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Meskipun status resminya adalah punah, berbagai laporan penampakan diklaim jejak fisik di lapangan terus memicu perdebatan ilmiah mengenai eksistensinya atau eksistensi harimau Jawa ini teman Pro 2 ya. Kalau kita ngeruntutin gitu ya karakteristik fisik atau ekologi dari harimau Sumatera ini, dia memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan harimau modern lainnya gitu ya. Adaptasi habitatnya, tubuhnya ringkas untuk bergerak di hutan yang padat gitu ya di daerah Jawa itu, mencapai sekitar 310 pon atau 140 kg ya berat maksimalnya. Polanya ini garis hitam cenderung tipis, panjang, dan merapat. Mangsa utamanya yaitu karnivora besar, pemangsa rusa, dan mamalia berkuku belah, teman Pro 2 ya. Jadi tahun 1940-an itu mulai terdesak nih harimau Jawa ini ke wilayah hutan pegunungan yang terpencil gitu ya. Tahun 1976, catatan jejak resmi terakhir ditemukan di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Tahun 2008, pengumuman resmi kepunahan mutlak dikeluarkan setelah riset nihil dari para ilmuwan dan juga peneliti gitu teman Pro 2. Sayang ya, sebenarnya Indonesia ini banyak sekali hewan-hewan endemik gitu ya, dan juga yang udah punah atau mungkin sekarang terancam punah ya. Semoga yang terancam punah ini bisa kembali populasinya bertambah dengan tentunya berbagai macam program yang diterapkan oleh pemerintah dan juga pihak swasta, atau mungkin kita-kita juga bisa jadi pelaku untuk terus memberikan hal-hal positif untuk para keberlangsungan hidup para hewan endemik di Indonesia ini ya. Tentunya ya, semoga aja kedepannya lebih membaik dan populasinya semakin banyak hewan-hewan endemik di Indonesia ini, karena ini menjadi daya tarik Indonesia teman Pro 2 ya, selain bentang alam yang indah gitu ya. So itu dia informasi terakhir di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, ball match.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Saya Syarif Hidayat, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Saat ini momen yang sangat tepat ya, untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk piala dunia ini, jadi sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan piala dunia itu. Sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton. Masyarakat sangat menantikan itu. Sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola itu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI!

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kita masuk di program Pro 2 Dewata ya. Di sini kita bakal ngebahas dengan wisata-wisata alam yang ada di Pulau Dewata ini, atau mungkin kuliner, budaya, sejarah dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan di sini udah aku siapin nih informasi pertama buat kamu, teman Pro 2, yang mungkin nanti mau libur panjang lagi nih. Yang mau liburan lagi, aku kasih opsi lagi nih, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Broken Beach Nusa Penida, surga alam dengan pesona unik. Broken Beach menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di Nusa Penida, Bali, yang selalu berhasil memikat perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Pantai ini dikenal dengan keindahan alamnya yang unik, terutama adanya lengkungan batu alami raksasa yang membentuk seperti jembatan di atas laut biru yang jernih. Nama Broken Beach sendiri berasal dari bentuk tebing melingkar yang tampak seperti pantai yang rusak akibat runtuhan alami selama ribuan tahun. Dalam bahasa lokal, tempat ini juga dikenal sebagai Pasih Uug. Keunikan inilah yang menjadi Broken Beach berbeda dengan pantai lainnya di Bali. Daya tarik utama Broken Beach adalah pemandangan tebing karang yang dramatis dengan lubang besar di bagian tengahnya. Tempat air laut masuk dan keluar secara alami dari atas tebing, pengunjung dapat menikmati panorama laut lepas yang sangat indah, ditemani suara ombak yang menenangkan dan angin sepoi-sepoi yang membuat suasana semakin nyaman. Wih, gimana teman Pro 2, tertarik nggak? Ini juga bisa dijadiin spot kamu yang Instagramable gitu ya, buat foto-foto ya, untuk mendokumentasikan liburan kamu terus diupload di media sosial. Wih, mantap. Ini pasti jadi apa ya? Jadi godaan buat teman-teman kamu ketika kamu upload di sini, terus kamu foto di sini, maksud gue upload di foto di sini, terus upload di media sosial, pasti banyak yang nanya, ini di mana, ini di mana, ini di mana, gitu guys. Jadi kapan liburannya? Bareng aku ajakin dong. Aku juga pengen liburan, guys. Itu dia informasi pertama di Pro 2 Dewata kita kali ini. Aku masih punya informasi lainnya, tentunya masih di sore ceria Pro 2 Dewata 105,4 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ngau.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, masih terkait dengan tempat wisata teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin Bali ya paling gak jauh-jauh dari wisata ya gak sih teman Pro 2, apalagi pantainya itulah yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah aku punya salah satu tempat wisata juga mungkin yang bisa kamu masukin list ya untuk kamu liburan nanti. Ini ada Pantai Pengembak Sanur, surga tenang tersembunyi di Bali Selatan. Weh. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, keindahan pesisir selatan Denpasar kembali menawarkan destinasi menarik bagi wisatawan yang mencari ketenangan. Pantai Pengembak di kawasan Sanur menjadi pilihan tepat untuk menikmati suasana pantai yang masih alami dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Pantai yang terletak tidak jauh dari kawasan wisata utama Sanur ini dikenal dengan suasana yang lebih sepi dibanding pantai lainnya. Hamparan pasir putih berpadu dengan ekosistem mangrove menciptakan panorama unik yang jarang ditemukan bukan di destinasi wisata populer di Pulau Bali. Menurut Kevin, salah satu wisatawan domestik yang ditemui di lokasi, Pantai Pengembak menawarkan pengalaman berbeda, utamanya saat matahari terbit. Selain itu, pantai ini juga dimanfaatkan oleh nelayan setempat sebagai tempat bersandar perahu tradisional. Aktivitas tersebut menambah nilai autentik yang memperkaya pengalaman wisata. Wisatawan diimbau untuk tetap menjaga kebersihan serta kelestarian alam saat berkunjung. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengembangkan potensi wisata ini secara berkelanjutan tanpa menghilangkan keasrian lingkungan yang menjadi daya tarik utama. Ya, setuju teman Pro 2 ya. Mau dimanapun itu, wisata alam yang ada di Bali, mari kita jaga masing-masing gitu ya, dengan kesadaran kita atau juga saling mengingatkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada di tempat wisata yang ada di Bali, terutama wisata alam, untuk tetap terjaga lebih asri lagi dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ceria teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin aku tentunya dari tadi jam 3 sore ya sampai sekarang menjelang jam 7 malam. Tapi gak usah khawatir teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu karena nanti di malam hari ya tentunya ada Wira yang bakal nemenin di jaga malam tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Aku Gege undur pamit teman Pro 2, sekali lagi terima kasih, sehat selalu, selamat menjalankan hari Senin tadi ya, atau sekarang udah mau pada istirahat gitu ya. Ya pokoknya apapun itu teman Pro 2, untuk kamu-kamu sehat terus, jaga selalu kesehatan. Oke, jangan kemana-mana. Sekali lagi stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: swastiastu loh.
1: Om swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimi, tiang kone nyakan beli. Antas jep, beli angin man di warung.
0: Dan malu loh.
1: Man?
0: Singkitu maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sili-sili kambing. Naung sili-sili kambing.
0: Apa tu loh?
1: Ingat-ingat singet nguliang.
0: Udah je gitu loh. Angon usaha nih loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yang belinya berusaha. Nih pipis. Ingat tang men. Dah bandar menggocekan.
0: Nge-nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

Info Pro 2 edisi Senin 18 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperluas jangkauan pendidikan demokrasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi pemilih berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyasar sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan generasi muda menghadapi pemilu 2029. Info selanjutnya, teman Pro 2, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Jembrana memastikan stok hewan kurban berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, populasi sapi siap kurban mencapai 3487 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan hanya sekitar 309 ekor. Info terakhir, teman Pro 2, pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng diproyeksikan tidak hanya menghadirkan sejarah baru kota, tetapi juga menghidupkan kembali identitas sejarah Bali Utara. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arye, mengatakan proyek tersebut dirancang sebagai bagian dari visi pembangunan daerah sekaligus sarana mengenalkan kembali sejarah Buleleng kepada generasi muda.

Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Senin 18 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

aja. Teman.

0: Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Pro 2. Ye, gimana kabarnya malam hari ini nih? Harus baik dong malam ini bareng aku Wira, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, temenin aku karena aku mau ngasih informasi-informasi yang menarik tentunya, dan juga muterin lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana. Seperti biasa nih teman berdua ya, di segmen pertama ada pos jaga nih, pengen ngobrol sambil jaga malam. Tentunya aku gak sendirian karena aku udah kedatangan nih dari komunitas mana nih?
1: Halo kak.
0: Halo, halo kak, oke. Aku mau ngobrol topik seputar suara muda lestari dari komunitas anak muda bergerak untuk lingkungan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu persatu boleh, siapa aja dari komunitas mana silakan.
1: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Heri Arumjaya, biasa dipanggil Heri, asli Buleleng juga, dan saya dari Afirama Foundation, yayasan yang menaungi komunitas Talk Sustainable yang nanti akan diperkenalkan oleh dua anggota lainnya.
0: Okay.
1: Terima kasih, salam kenal semuanya.
2: Yeah. Halo, halo pemirsa Pro 2, jadi kenalin aku Yuda Septiadi, merupakan anggota dari komunitas Talk Sustainable, dan di Volunteer Batch 4 ini saya sebagai koordinator divisi webinar dan dialog.
3: Oke. Okay, halo semuanya, selamat malam. Kenalin aku Lu Anggrini, bisa dipanggil Anggrini. Di Talk Sustainable aku sebagai koordinator divisi Community Development, tapi untuk pada kegiatan malam ini aku sebagai tim fundraising.
0: Oke, okay. Apa tadi nama komunitasnya kak?
1: Talk Sustainable.
0: Okay. Talk Sustainable itu yeah, bergerak di bidang
1: Lingkungan dan lebih ke literasi lingkungan gitu.
0: Oke. Kenapa itu kak? Kenapa bisa bergerak di gitu? Apa mungkin apa yang menarik untuk di bidang itu gitu? Bisa diceritakan mungkin buat teman berdua sebagai awal nih perkenalan.
1: Ya, sebagai awal. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini muncul dari keresahan kami beberapa tim pendirinya. Ini mulai dari tahun 2022 sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi masa-masa COVID yang udah mau mulai berakhir gitu ya. Tapi kan COVID tuh jujur gabut banget, nggak ada kerjaan gitu ya. Terus scrolling ternyata, dan kebetulan kami mayoritas itu suka isu-isu terkait iklim. Mulailah nulis artikel, ngonten gitu ya. Dan ternyata banyak loh anak muda yang tertarik masuk ke bidang ini dan pengen belajar. Maka dari itu mulailah kita buka volunteer untuk Talk Sustainable ini sendiri. Dari batch pertama itu tahun 2022, dan sekarang tahun ini adalah batch keempat. Pertama kali kita beraktivitas secara offline. Dulu tuh semuanya online karena kan masih COVID. Gitu. Terus dan per tahun kemarin itu yang batch keempat ini, kita sudah mendirikan yayasan sebagai badan hukumnya gitu ya. Jadi biar komunitas bisa berjalan dengan ya secara legal, ada dasar hukumnya, dan juga apa namanya, payung hukum untuk kita misalkan mencari dana hibah ataupun sponsor untuk kegiatan-kegiatan kita gitu.
0: Oke tuh teman Pro 2, ternyata komunitas yang secara garis besar komunitas pecinta lingkungan mungkin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Bisa
1: iya,
0: begitu ya kayak. Kalau di Singaraja sendiri gimana kak, banyak nggak anak muda yang tertarik untuk dia?
1: Wah, kalau di Singaraja sendiri sangat banyak ya. Bahkan sebenarnya kan kita maunya buka ini sebalik, tapi pada kenyataannya mayoritas yang data semuanya Buleleng gitu ya. Hampir 3/4 ya teman-teman ya. Buleleng gitu. Dan tahun ini kita bakal buka lagi batch kelima karena kita per tahun ya, setahun volunteernya.
0: Gitu. Jadi tiap tahunnya itu berapa ada volunteer kan?
1: Kurang lebih 20-30 orang.
0: Cuman dibatasin apa bebas?
1: Sebenarnya kita ingin memberikan kesempatan bagi yang ingin belajar, tetap kita seleksi, tapi tidak seleksinya itu nggak ketat kayak misalnya oh harus punya skill ini skill itu, enggak. Yang penting mereka punya kemauan belajar dan komitmen tentunya ya, karena kan masa volunteernya panjang nih, 1 tahun gitu. Ya mereka bakal belajar bareng-bareng di Afirama Foundation, dan mereka kita bekali baik itu knowledge ataupun juga skill-skill tertentu untuk apa namanya di bidang ini gitu.
0: Oke, itu teman berdua, mungkin buat kamu yang tertarik nih untuk join bisa kan, nggak siapa aja kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Banget. Batasan umur. Karena kita pengennya anak muda gitu ya. Karena kami percaya perubahan itu bisa dibawa oleh anak muda.
0: Minimal
1: gitu.
0: Berapa maksimalnya berapa?
1: Minimal 16-25 tahun.
0: Oke, tuh pas banget nih teman kamu nih teman muda yang mungkin mau join, dan juga kamu cinta lingkungan, mungkin bingung mau kemana ya nyari teman ya, bisa nih gabung ke komunitas ini ya kak ya. Oke teman muda, aku mau ngobrol lebih dalam lagi, tapi sabar dulu setelah yang satu ini ya. Tentunya tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di pos jaga ya. Tentunya aku masih ditemenin sama Kak Yuda, Kak Anggrini dan Kak Herini dari Yayasan Afirama ya, komunitas Talk Sustainable ya. Ngomongnya belibet terus. Aku mau tanya langsung deh mungkin sama volunteernya ya Kak ya. Siap. Kegiatan-kegiatannya apa aja sih gitu? Bisa diceritain enggak?
1: Oke, jadi di volunteer batch 4 itu yang dimulai dari April 2020 hingga sekarang, yang saya naungi di divisi saya itu adalah kegiatan webinar. Dan pelaksanaan webinar itu kami sudah melaksanakan 3 kali webinar series. Jadi webinar pertama, webinar kedua, webinar ketiga itu berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti itu. Dan sejauh itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah saya sudah dijelaskan tadi, bahwasannya di volunteer ini kami juga tidak hanya melakukan aktivitas secara daring tapi juga secara luring gitu. Ada juga sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga kami melakukan yang namanya beach clean up, river clean up, dan juga itu nanti akan ditambahkan oleh Kak Anggreni di divisi community.
2: Oke, jadi untuk divisi saya sendiri itu ada community development, itu pengembangan masyarakat, dan kebetulan untuk tahun untuk batch 4 ini kita menyasar kelompok desa di Desa Sangsit seperti itu. Kelompok masyarakat di Desa Sangsit. Nah, untuk community development-nya ini kami mendapat funding dari ASEAN Japan Center-nya. Itu kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk mengurangi dan menyadarkan, mengurangi sampah plastik utamanya di daerah pesisir, dan menyadarkan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah sendiri di masyarakat. Untuk kegiatannya itu yang pertama itu ada focus group discussion, lalu ada river and beach clean up tentunya di Pantai Sangsit dan juga sungai-sungai yang ada di Pantai Sangsit, lalu ada pengembangan masyarakat atau pengembangan kesadarannya khusus untuk kelompok-kelompok seperti PKK dan juga anak muda seperti itu Kak.
0: Oh gitu, seru ya, berarti masuknya ke desa-desa begitu?
2: Iya betul, untuk tahun ini.
0: Oh berarti satu tahun hanya satu desa yang dinaungi?
2: Iya,
0: gitu
2: betul.
0: Oh programnya itu berjalan dengan baik apa enggak di desa ini begitu?
2: Iya betul.
0: Apa ada nilai-nilai tertentu, ada berapa yang harus target-targetnya gitu, misalnya dalam desa ini bisa membersihkan apa atau bisa menghasilkan sampah berapa gitu, ada nggak misalnya?
2: Oke, betul ada. Khusus untuk tahun ini kami memang karena temanya itu adalah kesadaran sampah di daerah pesisir, jadi kami memang menyasar untuk masyarakat yang memang tinggal di pesisir seperti itu. Nah kebetulan itu untuk tahun ini kami sudah berhasil mengumpulkan sampah anorganik dan organik itu sebesar 1 ton seperti itu, yang untuk daerah Sangsit sendiri di pantai dan juga di sungainya, karena di daerah pantai kami melakukan beach clean up 2 kali, lalu di daerah sungai juga 2 kali, sehingga secara akumulasinya itu sebesar 1 ton sampah yang kami dapatkan seperti itu.
0: Itu dalam 1 tahun apa?
2: Karena kegiatannya itu selama 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan gitu.
2: Iya, betul.
0: Terus Kak Iri, aku mau tanya nih ya, dari langsung dari yayasan ya. Setelah mendapatkan sampah-sampah itu ada program lanjutannya enggak untuk sampah tersebut yang telah dihasilkan? Kan 1 ton tuh enggak sedikit tuh,
3: ya. Oke, tepat banget. Jadi sebenarnya kita kan Afirma Foundation sendiri memang program kami sangat diverse, maksudnya luas ya terkait bidang berkelanjutan ini, tapi kami punya satu framework yang kami selalu gunakan. Jadi ada 3 tahap di mana kami melakukan program itu, mulai dari pengumpulan data, literasi sampai aksi. Jadi 3 itu kuncinya. Jadi data di mana kami setiap melakukan data ini, kami kayak misalkan pantai, kami survei dulu pantai mana yang kotor. Jadi biar nggak asal pantai kita bersihin, udah bersih juga dibersihin gitu kan. Kemudian apa jadi penyebab sampah itu ada di sana, kan data-data itu perlu kami kumpulkan dulu. Sampai pun kami melakukan clean up, kami juga ngumpulin data. Tadi 1 ton itu campuran, tapi di implementasinya kami pisahkan juga organik, minimal organik dan anorganik. Kami juga kerjasama sama komunitas di sini ada Sungai Watch cabang Buleleng di Singaraja, mereka ngambil yang anorganik. Dan organiknya kebetulan di Desa Sangsi sebenarnya sudah ada TPST yang bisa mengelolanya. Nah, lain halnya seperti kita juga ada kegiatan clean up, sering kali clean up juga karena tahun lalu programnya di Pantai Lovina, itu kita kerjasama sama TPS 3R. Jadi kami juga benar-benar memperhatikan, benar kata kakak, jadi habis bersih-bersih diapain nih sampah nih, satu ton gitu kan, diapain gitu. Jadi kita benar-benar mikirin, jadi jangan sampai habis bersihin sampah ya sampahnya dibuang lagi gitu ya. Jadi kita udah mikirin harus ada off taker yang menjamin sampah itu dikelola. Kalau Sungai Watch memang dia kelola, mereka pisahkan yang bervalue bisa dijual kembali atau di recycle, yang tidak seminimal-minimalnya kita hanya buang 30% residu ke TPA gitu. Jadi memang kita juga mendukung program pemerintah dan ini emang harus kita lakukan dari sekarang kayak gitu ya. Jadi kadang biar nggak bersih-bersih aja, tapi ini sampah mau diapain gitu.
4: Betul.
3: Nah, mungkin nanti ini menyambung yang kegiatan nanti kita ya tanggal 2, 3, 2, 4 mungkin Yuda bisa jelaskan. Kita ada skema menarik nih terkait nanti akan ada clean up juga dan bagaimana sampah-sampah itu bakal dikelola. Gitu.
4: Oke, ditahan dulu kak ya.
3: Ditahan dulu.
4: Jadi biar teman berdua di sana penasaran nih ya kan, kamu penasaran nanti tanggal 2, 3, 2, 4 mau ada kegiatan apa ya?
3: Ya,
4: ya abis ini tentunya bakal diceritain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku Wira ya, dan Kak Yuda, Kak Airi, dan Kak Anggra ini nih. Ya aku mau ngetanya lagi nih, yang tadi nih kita masih kepotong nih.
1: Kepotong
0: sudah. Bukan teman berdua aja yang penasaran, aku juga penasaran nih. Program apa sih yang terdekat ini yang mau dilaksanakan? Mungkin silakan
2: ya, siapa? Jadi okay, program terakhir dari batch kami, batch keempat, yang sudah saya dijelaskan tadi berbagai macam program, dan ini program terakhir adalah Suara Muda Lestari. Okay. Jadi Suara Muda Lestari ini adalah program yang berfokus nanti di dialog interaktif untuk anak muda. Jadi kami memberikan wadah kepada anak muda, nantinya akan di hari H di dialognya itu akan mendatangkan panelis-panelis dari beberapa pihak. Nanti di sana akan ada diskusi. Tapi selain dari program dialog itu, kami juga menyelenggarakan yang namanya lomba, Kak. Jadi kita menyelenggarakan dua lomba untuk di program Suara Muda Lestari ini, adalah program wajah plastik dan juga program fotografi naratif. Nah, untuk wajah plastik ini sendiri kami juga sudah berkolaborasi sendiri dengan wajah plastik itu yang sudah menciptakan hak karyanya. Jadi kami sudah bekerja sama dan juga sudah berdiskusi, dan pada akhirnya kami menyelenggarakan lomba tersebut. Dan untuk kriteria lomba ini adalah diperkhususkan untuk SMA SMP se-Kabupaten Buleleng, dan masih open pendaftaran hingga tanggal 20 Mei nanti. Nah, untuk fotografi naratif juga sama, nanti akan diperpanjang sampai 20 Mei. Tapi itu fokusnya pada saat perlombaan fotografi, nanti tidak hanya melakukan tik foto nih, Kak. Kita lomba bayar terus ngumpulin foto udah, kita mengumumkan juara enggak, tapi kami di sini nanti para-para yang nanti peserta lomba tersebut akan memberikan hasil lombanya, nanti akan dijabarkan ataupun diceritakan apa makna di balik foto tersebut gitu.
0: Oh, gitu.
2: Nanti ya di hari pertama di tanggal 23 Mei itu adalah penyisihan untuk perlombaannya itu untuk SMP SMA se-Kabupaten Buleleng. Nanti di tanggal 24 baru kita berfokus di dialog bersama beberapa finalis, yakni dari DLH, dari Rumah Plastik sebagai kolaborasi sebagai tempatnya. Untuk finalis itu ada DLH, dari Balinggih, Kak. Balinggih sebagai perwakilan dari generasi muda, terus ada dari TPS 3R Mesari, dan juga dari pihak perusahaan yang masih menggunakan istilahnya, karena tema kami itu adalah plastik reimajinasi, di mana tema tersebut tidak hanya kami sekarang, di zaman sekarang kita tidak bisa lepas dengan adanya plastik gitu. Jadi plastik sudah tidak menjadi musuh ataupun menjadi sumber permasalahan, tetapi bagaimana itu menjadi salah satu cara pandang kita untuk lebih bijak nantinya. Nah, maka dari itu kami mengundang yang nama perusahaan dari pihak Coca-Cola sendiri, Kak. Oh. Itu sendiri. Jadi nanti di sana akan istilahnya mereka memberikan pandangan dan akan dilempar ke audiens, nanti di sana akan ada argumentasi sendiri itu.
0: Oh, oke. Okay. Tadi untuk lombanya apa? Foto sama
2: wajah plastik.
0: Wajah plastik itu apa itu?
2: Ya, oke. Okay. Wajah plastik itu sendiri adalah pembuat nanti karena temanya plastik reimajinasi, tapi di wajah plastik kami lebih memfokuskan kepada gambar. Gambar yang dipakai adalah Ki Hajar Dewantara gitu, Pak. Jadi wajah plastik ini nantinya akan diberikan sketsa gambar. Nanti di sana akan dikaryakan ataupun direkreasikan dengan sampah-sampah plastik, Kak. Seperti sampah plastik saset snack, seperti shampoo ataupun apapun itu yang berupa kemasan. Itu nanti akan dijadikan sebuah karya yang bernama wajah plastik itu.
0: Oh, jadi dari warna-warnanya, iya, itu dari itu. Kemasan-kemasannya,
2: iya, betul.
0: Gitu tuh. Teman berdua tuh, mungkin kamu yang punya daya seni tinggi,
2: iya,
0: bisa kali untuk ikutan lombanya,
2: iya, betul,
0: yang masih dibuka nih ya.
2: Masih dibuka.
0: Cara pendaftarannya gimana?
2: Kunjungi Instagram kami, talk.sustainable, dan juga afirama.foundation.
0: Oh, tuh iya. Teman berdua, langsung DM aja apa?
2: Boleh langsung. Ada narah hubungnya nanti di poster kami.
0: Hubungin poster yang ada di postingan situ ya, pokoknya ya, tentang acara besok tanggal 23
2: sampai 24 Mei.
0: Oh, berarti acara tanggal 24-nya itu yang
2: acara puncaknya.
0: Puncaknya ya.
2: Awarding, ada performance juga dari beberapa pihak, dan juga main acaranya adalah dialog itu sendiri.
0: Oke, nanti outputnya apa, Kak, kira-kira?
2: Untuk output di dialog, kami akan membuat sebuah komitmen yang nantinya akan dipublish ya, dipublish. Di website di Avirama Foundation, itu berisikan bagaimana skema dari dialog tersebut, hasil yang didapatkan, apa yang didiskusikan, dan bagaimana kami membuat komitmen untuk masa depan, terusnya untuk lingkungan, gitu kak.
0: Weh, tuh teman berdua nih keren banget nih kalau kamu anak muda ya, apalagi yang benar-benar suka mencintai lingkungan, bisa join ke komunitasnya, bisa join juga ke acaranya, ke lombanya juga bisa. Tentunya banyak manfaat yang akan didapat ya kan. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, ada yang belum disampaikan mungkin.
1: Oke, jadi untuk acara Suara Muda Lestari gitu, tentu kita ada pre-eventnya nih. Buat teman-teman, nanti kita akan mengadakan beach clean up di Pantai Banyualit ya. Di Pantai Banyualit Kali Bukbuk itu tanggal 22 hari Jumat pagi jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, menariknya dari pre-event ini, kita akan mengundang peserta lomba yang hadir pada tanggal 23 untuk ikut berpartisipasi dalam pre-event ini. Nanti sampah-sampah anorganik atau sampah-sampah plastik yang mereka sudah kumpulkan, entah itu sampah kemasan, itu akan mereka gunakan nanti untuk lomba wajah plastik ya, untuk wajah plastik itu nanti mereka akan kumpulkan, mereka akan pilah, lalu akan digunakan untuk lomba wajah plastik seperti itu. Jadi jangan lupa datang untuk
2: Beach clean up
1: di Pantai Banyualit.
2: Free for public ya.
0: Jadi, oh itu bebas ya, bebas ya. Terutama peserta-pesertanya nih, terus datang karena itu akan dijadikan bahan untuk lomba itu wajah plastik itu ya. Oke, kak ini nggak terasa udah mau jam 8 nih kak ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dari Kak Iri apa dari Kak Inggrin nih? Apa satu-satu dia boleh deh.
3: Satu-satu kali ya. Oke, mungkin terima kasih audience. Jadi kita sahabat, terima kasih sekali udah diberikan kesempatan ini untuk sharing gitu ya. Dan harapannya terutama untuk event kami di Suara Muda Lestari ini, ini bukan hanya sekadar event senang-senang gitu ya, ataupun hanya seremonial, tapi kami ingin mematik kritik gitu ya, critical thinking dari anak-anak muda khususnya. Makanya kenapa fotografi perlu diceritakan gitu ya, jangan cuma ambil foto, harus bisa cerita dari foto itu. Wajah plastik pun juga kita ingin lebih menyadarkan bahwa sampah saset itu adalah sampah yang paling banyak ada sekarang, dan mayoritas nggak bisa diolah kembali atau didaur ulang. Jadi ya salah satu alternatif yang saat ini mungkin yang terbaik adalah melalui kesenian gitu. Jadi karya wajah plastik, dan dialog ini pun nantinya akan menjadi komitmen bersama kita kedepannya, dan nanti batch kelima untuk menjalankan volunteer selanjutnya seperti itu. Jadi pesan kami dari Avirama Foundation dan Talk Sustainable, kami nggak hanya mengcreate sebuah event yang besar, tapi kami ingin lebih memperdalam dalam penyadar tahuan masyarakat publik dan khususnya anak muda terkait isu sampah plastik ini. Biar kita nggak terus nyalahin sampah plastiknya, sebenarnya kita harus berpikir kembali gitu ya. Kita udah benar nggak nih memperlakukan sampah plastik itu, gitu aja sih. Mungkin dari yang lainnya.
0: Mau ditambahin lagi?
2: Mungkin dari saya sebelumnya juga terima kasih pada kesempatan kali ini. Dan benar sekali dari kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani sebagai bagian dari volunteer batch 4 sudah mau setahun nih kak, gak pernah menyesal untuk bergabung di Talk Sustainable ini.
1: Benar sekali.
2: Dan tentunya benar banget peran dari pemuda itulah sangat penting, karena saya selalu setuju dengan statement bahwasannya pemuda itu adalah agen perubahan seperti itu. Jadi kamilah aset dan juga beberapa nanti anak cucu kita nanti sebagai aset dari negara ini, sebagai aset untuk lingkungan kita. Karena seperti prinsip juga di dalam Hindu, di dalam Bali juga, kamu adalah aku adalah kamu gitu. Jadi apa yang kita lakukan juga terhadap lingkungan itu juga sebagai refleksi dari diri kita sendiri. Jadi peran dari kita itu sangat penting. Maka dari itu terus sadarlah untuk selalu menjaga lingkungan, dan jangan lupa untuk datang juga di tanggal 23-24 karena kami juga public,
3: for public.
2: Jadi
0: free itu ya.
2: Tapi nanti kalian kalau mau datang bisa nanti membeli koin recycle sebagai bentuk
3: kontribusi
2: seperti itu.
0: Gimana nah, tuh koin recycle?
3: Ya. Jadi koin recycle-nya itu konsepnya gini, kita kan emang nggak memberikan biaya tiket masuk, tapi koin itu dibeli kita udah patok harganya 10.000, jadi murah lah ya untuk anak-anak SMA, untuk semua kalangan, dan itu bukan untuk daftar aja, tapi itu bisa ditukarkan menjadi snack, minuman, dan makanan di sana gitu.
0: Oh.
3: Gitu. Jadi sambil mendukung UMKM, kita juga sekaligus mengedukasi apa namanya? Gini loh, sebenarnya plastik-plastik sampah ini bisa jadi manfaat gitu, salah satunya dalam bentuk koin segala macam gitu.
2: Betul.
0: Oh, berarti kita 10.000 dikasih koin itu.
3: Iya, koin itu kita tukarkan kita ke tenan UMKM di
0: bisa
3: tempat
0: bisa beli-beli di tenan.
3: Betul.
0: Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan lagi nih?
3: Ya, ya lagi.
1: Oke, sebagai penutup.
0: Iya.
1: Aku cuma mau bilang. Cuma mau bilang, ayo sama-sama kita berkolaborasi bahu-membahu untuk menjaga lingkungan kita, Kota Singaraja, Buleleng, dan Bali untuk bijak menggunakan plastik dan tentunya sampah anorganik lainnya.
0: Oke, ya teman budaya ya, seperti kita tahu sendiri ya, karena sampah plastik ini menjadi salah satu momok utama di Bali ya, dan masalahnya ini belum selesai-selesai sampai sekarang. Mungkin kamu nih pemuda-pemuda yang ada di Buleleng bisa bergerak, untuk tergerak hatinya untuk ikut membersihkan sampah dan memilah sampah itu yang paling awal dari rumah itu. Misal kamu bingung mencari komunitas, boleh gabung ke Talk Sustainable ya, di bawah Yayasan Afi Rahmat tentunya. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke Pro 2 RRI Singaraja ya. Terima kasih banyak udah berbagi cerita, udah share-share pengalaman juga. Semoga dari perbincangan kita kali ini bisa menghasilkan output, tentunya bisa menyadarkan juga teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih Kak ya. Selamat malam. Oke, hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Oke, teman berdua, kamu jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal mengikuti MLC dari Pusat Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
2: pertama
1: Live Chat.
2: Pertama kali.
1: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
2: Yes.
1: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
2: Seneng dong.
1: Release EP pertama ya, berarti
2: pertama,
1: akhirnya
2: bener.
1: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
2: Udah ada
1: EP ya.
2: Iya.
1: Iya kan satu, yang single. apa judulnya?
2: Sepakat berpisah.
1: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
2: Siap.
1: Lo tuh berarti asli dari
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
2: Boleh dong.
1: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
2: Udah coba.
1: Apa?
2: Sering.
1: Gak sering, cuman pernah.
2: Okay.
1: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
2: Oh
1: gitu
2: iya
1: kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
2: Iya.
1: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
2: Iya, yeah, benar.
1: Dari Makassar awalnya.
2: Yeah.
1: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta sih?
2: Alhamdulillah enggak. Karena enggak ya? Sebelum bener-bener stay,
1: mm-hmm,
2: aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
1: I see.
2: Enggak lah.
1: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
2: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
1: Oh iya. Ya. Oh iya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
2: Lumayan.
1: Ya kan.
2: Lumayan.
1: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
2: Sangat padat.
1: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
2: Iya.
1: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
2: Kenal suka musik itu dari kecil.
1: Udah kecil umur berapa tuh?
2: Pokoknya dari kecil lah.
1: Oke.
2: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
1: Oh iya. Beneran. Berarti bener. Lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
2: Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
1: Wow.
2: Dia itu yang buat aku suka jadi penyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
1: Oke, berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
2: Benar.
1: Emang berarti ya era-era itu.
2: Bieber's.
1: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
2: Iya.
1: Kan?
2: Lagi naik-naiknya.
1: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget loh nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
2: Seneng lah.
1: Jadi apa ya kayak
2: walaupun dengan laptop itu.
1: Bener.
2: Tetap
1: ya.
2: Keren dia.
1: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
2: Justin Bieber.
1: Kan. Bener-bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
2: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
1: Emang sering ditodong ya.
2: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
1: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
2: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
1: Oke.
2: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
1: Benar sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
2: beda
1: deg-degan
2: banget.
1: Mana?
2: Beda lah.
1: Bedanya apa tuh bedanya?
2: Iya beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
1: Iya, ada.
2: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
1: bener.
2: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
2: Yeah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
2: buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia.
1: Alright, seisi dunia cemburu.
2: Nama EP-nya kan?
1: Nama EP-nya, iya, betul.
2: Seisi dunia cemburu.
1: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman berdua. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Halo.
1: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
2: DSDP.
1: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
2: Main sedikit.
1: Ada beberapa scene di situ.
2: Jadi,
1: berarti ya?
2: Kalau mau lihat saya harus detail. Karena ya lumayan
1: sedikit. Iya, ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
2: Tertekan
1: ya.
2: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
1: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
2: jago-jago semua.
1: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
2: Adilova.
1: Adilova.
2: Dan mereka cepet-cepet banget.
1: Nah itu sementara ya.
2: Kayak oke ini
1: langsung ya, tak langsung gas.
2: Sejam berapa scene doang.
1: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
2: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
1: 3 bulan ya?
2: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
1: Bener-bener. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau?
2: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
1: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
2: Iya. Yeah,
1: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
2: tentang cemburu.
1: Alright.
2: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
1: Oke.
2: Okay. Satunya lagu galau.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu gitu.
1: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
2: Bener
1: ya, dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
2: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
2: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Jadi I see.
2: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
1: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Yang hilang kita buatnya doang.
1: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
2: sama pasangan kita.
1: Pasangan kita gitu. Ya.
2: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
1: Oke.
2: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
1: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
2: General
1: ya, enggak
2: di dalam EP itu.
1: Di dalam EP itu.
2: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
1: kayaknya
2: kulelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
1: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
2: Kita berdua.
1: Oke, ya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Iya.
1: Ini yang spesifik ya.
2: Iya.
1: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
2: Kisahku ya.
1: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
2: Ada.
1: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
2: Iya.
1: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
2: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
1: Okay.
2: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
1: Betul.
2: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar Okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
2: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
2: Banyak.
1: Oh, banyak.
2: Ada.
1: Wow.
2: Ya, berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
2: sangat
1: lagu.
2: Sangat kayak.
1: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
2: Aduh.
1: Wow, benar-benar. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu. Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
2: Iya.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Karena ya apa ya, menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
1: Ya.
2: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, benar-benar. Berarti
2: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya, benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
2: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
1: Oh, benar. Iya, di mana ada.
2: Bucin lah.
1: Betul.
2: Fase-fase bucin.
1: Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
2: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
1: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
2: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
2: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
2: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
2: Itu okay. Sih.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
2: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya?
2: Paling simple itu.
1: Wow. Iya benar juga sih.
2: Iya kan?
1: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
2: Apa tuh?
1: Apa ya? Alright, makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Pokoknya kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
2: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya udah, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
2: Yes.
1: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
2: Pas jatuh cinta.
1: Oke, benar-benar
2: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
1: Iya sih, benar sih.
2: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
1: Betul.
2: Ya, ini harusnya
1: jadi anthem ya.
2: Iya. Mewakili kalian lah.
1: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka aja berdua, gitu kan. Berdua kayak yang lain cuek.
2: Iya. Kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
1: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
2: Ada 5 lagu.
1: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
2: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
1: Oke.
2: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
1: Jalan jauh. Oke, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
2: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
1: Oke.
2: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
1: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
2: Gas.
1: Ah itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
2: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
1: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
1: ada
2: apa ya bahasanya?
1: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
2: Iya, ada lu suka enggak?

0: Ya apa ya,
1: jadi mau gak jalanin iya, hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright,
1: gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga
0: apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya
1: nih. Ini udah nih.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh gitu. Wow, gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya ya, banget lah ya.
1: Jadi kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh, kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke Seisi dunia tak cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya. Karena kesalahan terbesar ini, kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini enggak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gua treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Oh wow, oke. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright.
1: Gitu.
0: Oke. Udah ya berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu ke-6 EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright. Oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kan?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya, apa yang paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Yeah. Yang paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Oke.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Alright. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil
0: begini ini yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu sering.
1: Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget yang
0: motor. Oh, wow. Oke. Okay. Berarti kayak

0: ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari... Kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, bener lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
1: Artis,
0: serius? Yeah. Wow, apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow,
1: jujur.
0: Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin
0: okay.
1: Nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah. Kan?
1: Iya
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi
1: harus
0: bisa handle semuanya
1: harus
0: handle bisa aja semua. Gitu kan? Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: deh. Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini. Berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya.
0: Bener.
1: Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita manifestasi.
1: Ya, oke. 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke.
1: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton. Semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan, semua orang happy, keluarga aku happy,
0: gitu. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat. Itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lo hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Karya kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam. malam bahkan sampai pagi kan ya kan.
1: Iya iya. Terbaharkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin amin amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Yes, halo.
1: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
2: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
1: Boleh.
2: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
1: Yes.
2: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
1: Yes.
2: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
1: Alright.
2: Bagus lah.
1: Alright.
2: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
1: Okay, alright. Oh berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
2: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
1: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
2: Saya
1: karena
2: pun.
1: Karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
2: Enggak semua
1: orang bisa. Iya kan?
2: Benar kan?
1: Ya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih atau mungkin kayak takut.
2: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
1: Okay.
2: Pasti ada waktunya.
1: Alright.
2: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
1: Okay.
2: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
1: Yes.
2: Aku pun awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
1: Benar-benar.
2: Harus bisa.
1: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
2: Pasti bisa.
1: Gokil.
2: Yang penting ada kemauan.
1: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
2: isi usaha hati. Dulu lah.
1: Bener.
2: Pasti ada hasilnya.
1: Bener. Yang penting adalah jujur.
2: Jujur.
1: Itu dia. Alright.
2: Jangan bohong-bohong.
1: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
2: No kibul-kibul.
1: Bener-bener. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna ya apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
2: Warna. Putih.
1: Okay.
2: Merah marun.
1: Okay.
2: Sama hitam.
1: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
2: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
1: Okay.
2: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
1: Yes. Benar.
2: Elegan gitu.
1: Alright. Ya,
2: itu warna aku sih.
1: Okay. Yang ngegambarin banget ya.
2: Ya.
1: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
2: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
1: Okay. Bisa ditonton di mana?
2: Di YouTube.
1: Apa namanya?
2: Farelio.
1: Farelio, dicari aja ya.
2: Farelio.
1: Okay.
2: Pasti muncul.
1: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
2: Sesuai dengan lagu.
1: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
2: Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
1: Benar, dimaksudkan
2: dengan lagu itu.
1: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
2: Iya.
1: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
2: dari orang tuanya
1: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
2: Dia pasti gitu tahu. Kan?
1: Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
2: Terima kasih
1: udah
2: banyak
1: main-main.
2: Semuanya.
1: Sukses terus buat EP-nya.
2: Amin.
1: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
2: Sekarang fokus di promo dulu.
1: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Varelio, ya, bisa follow sosmed di mana?
2: Boleh dong, Instagramku Varelio, TikTokku Varelio, YouTubeku semuanya Varelio.
1: Alright, ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
2: Thank you.
1: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Varelio di semua DSP.
2: Yes.
1: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
2: Terutama,
1: nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo.
2: Asik.
1: Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Produ FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
2: Terima
1: sukses
2: kasih
1: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih RRI Pro 2
1: Yoi,
2: Jakarta.
1: Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
2: Yes.
1: Kita apa EP judulnya lupa gue.
2: Buat
1: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
2: Varelio, terima kasih semuanya.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
2: Yes.
1: Bye bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's time for request time.

Sosim 4 FM Bro 2 NRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, balik lagi nih bareng aku Wira tentunya ya di Bro 2 NRI Singaraja, teman terbaik kamu. Udah jam 9 waktunya It's time for request time. Nih teman Bro 2, jadi buat kamu yang mau WA mau request-request lagu, boleh ke WA-nya Bro 2 ada di 0811-3991-054. Dan di live TikTok, aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Oh ternyata yang terpampang di situ nomor handphonenya belum diganti. Sebentar aku ganti dulu, tapi ntar aja deh. Ini udah rame nih di TikTok nih teman berdua. Udah ada banyak yang mau request, tapi ada yang gak ada lagunya begitu. Ini ada kak siapa nih? Tadi Kak Esi gitu mau request lagunya Budi Doremi Mesin Waktu. Ada Virgo Seribu Kali Gendrawari. Esi salamnya untuk Kak Wira, semangat siaran Kak. Wih, terima kasih pokoknya. Srenger Olivia Rodrigo ada enggak Kak? Kak siapa sih namanya? Ketutupan bajuku sendiri jadi enggak kelihatan. Bentar, Olivia Rodrigo. Strangernya belum ready Kak. Mungkin boleh Olivia Rodrigo yang lain, pada banyak nih. So Easy, Offset, Can Catch Me, Do You Wish Me. Udah ntar dulu. Kalau sambil milih-milih lagu, sambil nyariin request teman-teman yang ada di TikTok nih, aku mau muterin dulu deh lagu yang udah ready aja, requestan dari Esi dan Virgo nih. Mesin Waktu, nanti disusul sama Seribu Kali dari Gia Indrawari. Check it out.

0: lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya, teman-teman berdua masih di request time bareng aku Wira nih. Ayo jangan malu-malu yuk. Itu tadi apa gelombang pertama Ci. Gelombang pertama kayak apa aja requestan-requestan. Udah ada berapa tadi? 5 lagu ya? Apa 4? 3. Oh, 3 lagu yang udah diputar. Ini masih ada beberapa lagu yang dari gelombang pertama. Kayak pendaftaran apa aja gelombang pertama. Iya, udah enggak usah lama-lama deh. Yuk, teman berdua yang mau request di WA juga bisa 0811-3991-054 nih. Di TikTok udah rame di akun RRI underscore Singaraja gitu. Langsung drop di kolom komentar, nanti selama ready lagunya aku puterin. Ya langsung aja lanjut nih, dari Westlife. Tadi ada yang request lagu Westlife apa aja kak gitu, aku pilihin Uptown Girl. Check it out.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Ya teman bodoh, udah jam 10 nih. Ini artinya berarti sesi request time sudah ditutup nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada request nih tadi di live TikTok. Udah ada Kak Esi Welviana, ada Virgo, ada Alvino, ada Mas Buloh, ada Pak Budi, ada Nini, ada Arsonajo, ada Kade. Wah, pokoknya banyak nih. Terima kasih banyak buat kamu yang udah berpartisipasi merequest, ikut meramaikan gitu. Buat kamu yang belum kebagian lagu pada hari ini, mungkin besok bisa join lagi tetap di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 sesi request time, dan tentunya live TikTok di akun RRI underscore Singaraja. Oke, aku mau pindah ke segmen selanjutnya, yaitu curhat kamu. Topiknya apa? Iya, topiknya nanti aku kasih tahu ya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Terlalu dua masih bareng aku Wira di 105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oh ya teman Pro 2, kali ini masuk di segmen curhat kamu. Topiknya apa? Wait, sabar. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa susah move on bukan karena masih cinta, tapi karena kenangannya tuh yang terlalu banyak. Kadang yang bikin hati berat itu bukan sosok orangnya lagi, melainkan semua momen yang pernah dilewati bareng. Aduh, uyuh. Mulai dari tempat kerja, lalu tempat favorit, lagu yang sering diputer, sampai kebiasaan kecil yang dulu terasa biasa saja, sekarang malah jadi pengingat yang susah banget untuk dilupain. Lucunya lagi nih teman berdua, waktu hubungan itu masih berjalan, kita sering gak sadar kalau ternyata momen-momen kecil itu bakal tinggal lama di kepala loh. Dan saat semuanya selesai, yang tertinggal justru potongan kenangan yang tiba-tiba muncul di waktu random. Lagi di jalan ke tempat tertentu, tiba-tiba inget dia, denger lagu tertentu, langsung kebayang masa lalu, langsung kebayang saat-saat bersamanya. Iyalah. Malam ini aku bakal ngobrol soal kenangan yang masih susah dilepas, tentang hati yang sebenarnya udah ikhlas tapi memorinya belum sepenuhnya pergi. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin relate dengan yang mau aku obrolin, yaitu hati yang sebenarnya sudah ikhlas tapi memorinya belum sepenuhnya pergi, boleh curhat di WA-nya Pro 2 dan di 0811 3991054, karena siapa tahu cerita kamu relate dengan apa yang lagi teman Pro 2 rasain nih. Yuk, aku tunggu ya curhat kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya teman 22, masih bareng aku Wira ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi ini topiknya galau nih di segmen curhat kamu. Gak apa-apa, semakin malam semakin syahdu nih. Aku mau baca ini, udah ada WA yang masuk nih teman 22. Namanya Kasih ini, dia bilang kalau dirinya sebenarnya udah lama putus. Bahkan komunikasi juga udah gak ada. Tapi sampai sekarang masih sering kepikiran, bukan karena pengen balikan, melainkan karena kenangannya masih nempel banget katanya. Kasih cerita ya, dulu hampir setiap hari dia sama mantannya selalu ngobrol sampai larut malam. Hal kecil kayak ditanyain udah makan belum, sekarang malah jadi sesuatu yang paling dirinduin. Kadang pas lagi sendirian, dia suka buka galeri lama cuma buat lihat foto-foto random yang sebenarnya gak penting. Tapi punya cerita di baliknya tentunya. Yang paling bikin susah menurut Kasih nih teman berdua, bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan kebiasaan yang selalu ada. Karena setelah semuanya selesai, hidup terasa beda. Ada ruang kosong yang gak langsung bisa diisi teman berdua. Dan sampai sekarang Kasih masih belajar buat berdamai sama semua kenangan itu. Ya semisal memang sudah berlalu lah, tutuplah buku lalu buka lembaran baru. Saranku sih begitu ya Kasih. Mantap, gas terus.

Teman berdua, curhatan berikutnya datang nih dari Rama ya. Kalau kasih tadi susah move on karena kebiasaan. Rama justru bilang yang paling susah dilupakan adalah momen sederhana yang dulu sering dianggap biasa nih teman berdua. Rama cerita dulu dia dan mantannya pergi tanpa rencana gitu. Sering pergi tanpa rencana. Kadang cuma keliling kota malam-malam, ngobrol di pinggir jalan, atau ketawa karena hal receh yang sekarang kalau diingat malah bikin hati sepi. Setelah hubungan itu selesai, Rama sadar ternyata kenangan sederhana justru paling lama tinggal di kepala. Sekarang Rama mengaku udah mencoba sibuk dengan banyak hal, ketemu teman baru, fokus kerja, bahkan mencoba membuka hati lagi. Mantap gitu dong. Tapi nih teman berdua ya, ada momen tertentu di mana semua kenangan itu tiba-tiba balik begitu aja kata Rama nih. Dan menurut Rama mungkin memang gak semua kenangan harus dilupakan. Ada yang cukup untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan hidup tanpa harus dimiliki lagi. Wis, dewasa banget Rama, mantap. Emang semuanya yang sudah berlalu itu mungkin cukup untuk dikenang, walaupun nggak bisa dimiliki lagi, setidaknya ada kenangan dan bisa untuk menjadikan pembelajaran ya teman berdua. Mantap.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, kadang hidup itu memang seperti itu ya. Ada orang yang datang cuma sebentar tapi kenangannya tinggal lama banget. Dan gak semua yang sulit dilupakan berarti harus dimiliki lagi. Karena beberapa orang hadir bukan untuk menetap, melainkan untuk memberi cerita dan pelajaran dalam hidup kita. Ulangin lagi, nih quotes dari Wira. Karena beberapa orang hadir bukan untuk menetap, melainkan untuk memberi cerita dan pelajaran dalam hidup kita. Tuh. Kalau saat ini kalian masih susah move on karena kenangan, gak perlu maksa diri buat cepet lupa. Semua orang punya waktu sembuh yang berbeda. Yang penting jangan berhenti jalan cuma karena masih sering melihat ke belakang. Karena hidup kalian tetap berharga meskipun ada cerita yang belum benar-benar selesai di hati teman berdua. Percaya deh, suatu hari nanti kalian bakal sampai di titik di mana nama itu masih bisa diingat, tapi nggak lagi bikin hati terasa berat. Dan saat hari itu datang, kalian bakal sadar ternyata diri kalian jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan teman berdua. Tetap semangat ya teman berdua, jangan lupa selalu kasih ruang untuk diri kamu sendiri supaya bisa pelan-pelan sembuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat,

ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Nama Sidem. Umat Sedharma yang dilindungi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma yang mengambil tema saat ini Bhagavad Gita bab 3 sloka 34.

prinsip-prinsip untuk mengatur ikatan dan rasa tidak suka berhubungan dengan indera-indera dan objek-objeknya. Hendaknya seseorang jangan dikuasai oleh ikatan dan rasa tidak suka seperti itu. Sebab hal-hal itu merupakan batu-batu rintangan pada jalan menuju keinsafan diri. Umat Sedharma, mari kita renungkan sejenak. Orang yang meyakini kesadaran Tuhan dengan menjadi sibuk dalam kepuasan indera-indera material, tetapi orang yang belum sadar seperti itu sebaiknya mengikuti aturan dan peraturan dari kitab-kitab suci. Kenikmatan indera-indera secara tidak terbatas adalah sebab kurungan material. Tetapi orang yang mengikuti aturan dan peraturan kitab suci tidak terikat oleh objek-objek indera. Suatu misal, kenikmatan hubungan suami istri adalah sesuatu yang diperlukan oleh roh terikat, dan kenikmatan hubungan suami istri diperbolehkan dengan izin ikatan suci pernikahan. Menurut Weda, orang dilarang mengadakan hubungan suami istri dengan wanita selain istrinya sendiri. Semua wanita lainnya harus dianggap sebagai ibu. Tetapi walaupun ada peraturan seperti itu, seorang laki-laki masih cenderung saja mengadakan hubungan dengan wanita lain. Kecenderungan-kecenderungan tersebut harus dibatasi. Kalau tidak, kecenderungan-kecenderungan itu akan menjadi batu-batu rintangan pada jalan menuju keinsafan diri. Selama badan jasmani masih ada, kebutuhan badan jasmani diperbolehkan, tetapi di bawah aturan dan peraturan yang ada. Orang harus mengikuti aturan dan peraturan tersebut tanpa ikatan terhadap aturan dan peraturan itu. Sebab mempraktekkan kepuasan indera-indera tanpa aturan dan peraturan juga dapat membawa seseorang menjadi tersesat. Demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi.

Teman Ludo, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

masih sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar.

0: merasa was-was bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

jaringan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

difference.

0: pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 54 sebagai

Dengan hidup dari buah-buahan dan ubi-ubian, serta dengan makan makanan yang cocok untuk para pertapa, di hutan-hutan seseorang tidak memperoleh pahala sebesar pahala yang diterima dari penentangan menyantap daging sama sekali. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menegaskan bahwa nilai utama tapa brata bukan semata pada jenis makanan yang sederhana dan dikonsumsinya, tetapi pada pengendalian diri dan welas asih terhadap sesama makhluk hidup. Pantangan menyantap daging dipandang lebih tinggi nilainya karena melatih ahimsa ataupun tidak menyakiti, disiplin batin dan kesadaran moral yang mendalam. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro.

Teman-teman, perlu dua sektor akomodasi dan makan minum kembali menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sektor yang erat dengan pariwisata itu memberi andil pertumbuhan sebesar 1,20% terhadap total pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,58% secara year on year. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, dominasi sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan aktivitas pariwisata Bali masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tingginya mobilitas wisatawan dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian, hotel, restoran, hingga usaha pendukung pariwisata lainnya. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan kawasan Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut. Hal itu disampaikan saat Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng Inyoman Sucitre melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan Turia Pada Tower Minggu 17 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan terkait proses pembebasan lahan guna mendukung pembangunan lanjutan kawasan Turia Pada Tower. Koster menjelaskan, pembangunan tahap kedua Turia Pada Tower meliputi penataan kawasan, pembangunan fasilitas planetarium, convention center, gondola, hingga akses jalan menuju lokasi. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Demikian info Pro2 untuk hari ini. Aku Itasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat. Turn it up.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Balik lagi di 105,4 FM Pro 2, Singaraja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri yang siap temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi aku seperti biasa bakal temenin kamu dengan obrolan-obrolan santai, tapi tentunya tetap relate sama kehidupan anak muda sekarang. Semoga hari ini kamu sehat teman Pro 2, moodnya bagus dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Nah, teman Pro 2 pernah enggak sih ada di situasi di mana kita memilih diam atau mengalah supaya masalah enggak semakin panjang? Tapi lucunya kadang orang yang mengalah itu malah dianggap kalah, dianggap enggak punya pendirian atau dibilang terlalu baik. Padahal belum tentu juga sih ya kayak gitu. Makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrolin satu topik. Kira-kira mengalah itu tanda dewasa atau malah dianggap lemah sih? Karena di usia anak muda sekarang ya kan, ego, gengsi, dan keinginan untuk selalu dianggap benar itu kadang-kadang masih besar banget. Sampai akhirnya minta maaf duluan atau mengalah itu jadi sesuatu yang kerasa berat. Sebenarnya teman Pro 2, mengalah itu bentuk kedewasaan kah atau malah bikin orang lain seenaknya? Kira-kira seperti apa ya?

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi teman berdua, mengalah itu sebenarnya gak selalu berarti kalah ya. Kadang seseorang memilih mengalah bukan karena gak bisa melawan, tapi memang karena sadar gak semua hal itu harus diperdebatkan terus. Karena makin dewasa, banyak orang yang mulai sadar kalau menjaga hubungan baik itu kadang lebih penting daripada sekedar menang argumen. Tapi memang gak mudah sih, apalagi untuk anak muda yang kadang masih punya gengsi yang tinggi. Sedikit aja salah paham bisa langsung saling diem, bisa langsung unfollow di media sosial, atau bahkan hubungannya jadi direnggang cuman karena gak ada yang mau ngalah duluan. Padahal teman pro 2, kadang masalahnya sebenarnya sih sepele ya. Lucunya lagi, orang yang sering mengalah itu kadang justru orang yang paling capek, karena mereka lebih banyak menahan perasaan, memilih diam, atau mencoba memahami orang lain terus-menerus. Makanya penting juga untuk ngerti kalau mengalah itu ada batasnya. Jangan sampai demi menjaga hubungan kita malah terus mengorbankan diri sendiri dan membiarkan orang lain seenaknya.

0: sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Jadi memang kadang-kadang orang itu takut mengalah karena khawatir dianggap lemah, takut dianggap kalah, takut diremehkan, dan takut nanti malah dimanfaatin. Padahal justru nggak semua orang itu punya keberanian untuk menahan ego, memilih tenang saat situasi lagi panas. Karena mengalah itu juga butuh kekuatan, ya, butuh kemampuan untuk mengontrol emosi dan melihat masalah dengan kepala dingin. Tapi tentu saja mengalah itu bukan berarti harus diam terus saat disakiti atau diperlakukan nggak adil gitu ya. Oke, jadi dari obrolan kita pagi hari ini, kita jadi tahu kalau mengalah gak selalu berarti lemah. Karena kadang itulah justru bentuk kedewasaan dan cara seseorang untuk menjaga hubungan tetap baik.

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: waspada mas eh.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Perdua media sosial lagi rame ngebahas video keributan di sebuah gerai es krim di Gresik. Bukan cuman karena komplain pesanan gitu kan, tapi situasinya sampai memicu aksi emosional yang bikin banyak netizen ikut bereaksi dan mempertanyakan cara menyampaikan keluhan di tempat umum. Sebuah video viral itu memperlihatkan pasangan suami istri yang diduga mengamuk di gerai es krim Momoyo. Di Gresik gitu ya. Jadi keributannya disebut-sebut terjadi karena pelanggan merasa pesanan es krim yang diterima tidak sesuai ekspektasi atau berbeda dengan foto promosi. Nah, di video yang beredar di media sosial awalnya pelanggan perempuan itu terlihat berbicara dengan karyawan, tapi suasananya kemudian memanas setelah sang suami ikut datang dan terjadi adu argumen dengan pegawai gerai ya. Unggahan yang diduga berasal dari pihak owner menyebut karyawan sebenarnya sudah menjalankan prosedur sesuai standar operasional, bahkan menawarkan penggantian produk, tapi pelanggan itu masih tetap marah hingga terjadi aksi penarikan hijab terhadap karyawan. Nah, peristiwa ini pun ramai ya teman Pro 2, jadi perbincangan netizen. Dan kembali mengingatkan pentingnya menyampaikan komplain dengan tenang tanpa melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Oke, 105,4 FM, Temen Pro 2. Media sosial lagi-lagi dihebohkan dengan konten viral yang menuai banyak kecaman dari para netizen. Kali ini seorang perempuan jadi sorotan setelah membuat konten lomba komentar rasis dan mengaku kebal hukum karena orang tuanya seorang polisi. Nah, kasus ini langsung dapat perhatian dari pihak kepolisian ya. Jadi Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah itu masih mendalami kasus konten viral yang dibuat seorang perempuan berinisial L terkait lomba komentar rasis di media sosial. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menjelaskan kalau pihak kepolisian itu sudah meminta keterangan dari perempuan itu untuk mendalami isi konten dan motif pembuatannya. Jadi perempuan itu sempat ngaku gak takut diproses hukum karena memang kedua orang tuanya adalah anggota polisi berpangkat perwira. Nah, memang belakangan diketahui kalau ia adalah anak dari pasangan polisi berpangkat kompol yang bertugas di lingkungan Polda Jawa Tengah dan Akpol ya. Peristiwa ini jadi pengingat kalau penggunaan media sosial tetap harus disertai tanggung jawab dan etika Teman Pro 2, termasuk dalam membuat konten demi mencari perhatian atau mencari viral.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Gini teman berdua, kamu sadar gak sih konten yang menarik itu bukan cuman yang enak dilihat tapi juga bikin orang berhenti dan memperhatikan nih. Di tengah banyaknya konten tiap hari, visual yang kuat jadi kunci buat ningkatin engagement mulai dari like, komen, sampai share teman berdua. Makanya desain konten itu penting banget, bukan sekedar estetika, tapi gimana pesan yang kamu sampaikan itu bisa nyampe dengan cepat dan jelas. Konten yang didesain dengan konsep yang matang pasti lebih stand out dan gampang diingat. Ingat tentunya ya. Jadi kalau mau konten kamu dilirik, jangan asal posting nih teman berdua. Perhatiin juga desainnya, karena dari situ orang bisa lihat, langsung tertarik atau malah skip nih.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Di tengah konflik seperti antara Iran dan Amerika Serikat, pergerakan wisatawan dari Eropa dan Timur Tengah mulai terdampak, terutama karena biaya transportasi yang semakin mahal. Nah, di kondisi kayak gini, Bali justru mulai mengandalkan pasar Asia. Negara-negara seperti Jepang, China, India, sampai Korea Selatan dinilai punya potensi besar untuk tetap mendatangkan wisatawan. Tapi yang paling stabil sampai sekarang, tetap Australia. Wisatawan dari sana masih konsisten datang ke Bali, bahkan jadi penyumbang terbesar kunjungan. Makanya pelaku pariwisata sekarang didorong buat nggak bergantung ke satu pasar aja. Diversifikasi jadi kunci ya, terutama dengan memperkuat pasar Asia dan Asia Pasifik. Intinya di tengah kondisi dunia yang nggak pasti, strategi pariwisata juga harus ikut adaptif. Karena yang bisa bertahan bukan cuma yang besar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay.